0: Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Ebo.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?

0: sedap ramen, yes.
1: Diseruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping crush. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
5: we love it so much.
10: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Ah, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
6: Ariel. Hai semua.
7: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
6: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
8: Emang bedanya apa?
6: Mie-nya kenyal.
7: Wah, enak tuh.
6: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
8: Hah?
6: Apalagi sekarang ekstra 20%.
8: Ekstra 20%?
6: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
8: Wah, thanks Ariel.
6: Gimana?
7: Bener, bikin gak bisa berhenti.
8: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
6: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
7: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
6: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
9: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
10: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
11: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
12: We love it so much.
10: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
11: Tinggal seduh, langsung slurp.
10: Kuah gurihnya bikin lagi.
13: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
11: Plus ada topping keras-keras gemes.
10: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
13: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
11: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
12: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
11: Soya mie gelas,
12: we love it so much.
14: Everybody in the house, let your hands up. 97.7

0: ya saudara Fortuna, masih di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Baik saudara Fortuna, di interval yang kedua masih bareng kita berdua ya. Dan kita bakalan beri update berita-berita terupdate. Salah satunya di diskobumiupdate.com ya, dari reelsnya. Jadi ini enggak sepanjang itu ya. Seekor mamalia laut jenis lumba-lumba ditemukan terdampar di pesisir pantai Palangpang, Desa Ciwaru, Kecamatan Cimas, Kawasan Geopark Ciletuh, Kabupaten Sukabumi pada Kamis sore tanggal 1 Oktober 2026. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat atau jam 5:30. Diduga mamalia ini berburu ikan kecil yang saat ini tengah melimpah di perairan selatan Sukabumi hingga terdampar. Sedang memburu ya, Pak ya. Ikan kecil enggak sengaja tiba-tiba terdampar aja langsung ya. Nah, Korwil Balawista Geopark Ciletuh, wilayah Cimas, Muhammad Piat Supriyatna, selamat pagi Bapak, mengonfirmasi kejadian tersebut. Lumba-lumba yang ditemukan meninggal itu memiliki panjang 1 meter 48 cm dengan diameter tubuh mencapai 64 cm. Ditemukan kami sore ya, dan jadinya proses evakuasi dilakukan secara cepat oleh tim lifeguard Balawista dengan dibantu warga setempat setelah berhasil diangkat ke darat. Bangkai mamalia tersebut langsung dikuburkan pada malam harinya untuk mencegah bau tak sedap dan potensi penyebaran penyakit. Kesian ya, niat cari makan rezeki malah jadi sampe ya dikubur. Ya itu, apapun itu ya, ini kesian banget ikannya, lumba-lumbanya, ya Allah, imut. Osmenggo, ya ampun. Yaudah, akhirnya dikuburin ya. Jadi emang biar gak penyakit menyebar, dan juga emang ya harus dikuburin karena udah meninggal, seperti itu. Baik, untuk bayi sepuluh beritanya ada apa lagi, Pak?
1: Oke, untuk di sini, nah ini
0: kayak Ayam Baros dari miskul-miskul, siapa Ayam Baros? Mungkin lu kali ya tuh. Kayak lah, artinya kalau misalnya berita tadi ya. Ayam Baros,
1: terlilit utang, motif ART tega habisi dosen di Sukabumi.
0: Oh my god. Kuras
1: tabungan ratusan juta rupiah.
0: Mande. Saldo akunnya belum
1: segitu.
0: Kenapa
1: kamu yang ngutang ke orang lain jadi korban?
0: Iya ya ampun, kesiannya.
1: Terimpit, ini Ispak Kutip dari sukabumiupdate.com ya. Ini kasus amat sangat greget.
0: Gerget,
1: terimpit gitu ya. Jeratan utang di kampung halaman menjadi motif tunggal di balik aksi keji AG alias Agus, 41 tahun, asisten rumah tangga atau ART tersebut nekat merencanakan pembunuhan terhadap majikannya sendiri, Profesor Petrus Palangan, 74 tahun, di kediamannya di Kampung Bakti, Desa Cimahi, Kecamatan Cantayan, Cantayan, Kabupaten Sukabumi ya. Kanit Reskrim Polres Cibadak, Ibda Agus Murtado, membeberkan bahwa niat jahat pelaku sudah terencana begitu mengetahui korban memiliki simpanan uang yang cukup besar di rekening tabungan dan sejumlah mata uang asing di rumahnya. Jadi kayaknya udah ngintip nih ART ini ya.
0: Iya kayaknya ya.
1: Aksi pembunuhan sadis tersebut diperkirakan terjadi pada hari Rabu 16 September 2026 dan pelaku diduga membekap korban menggunakan bantal hingga korban tak sadarkan diri dan kemudian meninggal dunia. Ini kebanyakan nonton sinetron kayaknya ya, ART yang satu ini.
0: Asisten rumah tangga ya.
1: Usai mengeksekusi korban, pelaku menutup jasad majikannya dengan selimut tebal di atas tempat tidur sebelum kabur membawa lari harta bendanya korban. 9 hari kemudian, Jumat 25 September 2026, jasad korban ditemukan anaknya. Dari tempat kejadian perkara, pelaku menggasak dompet berisi ATM, telepon seluler, serta uang tunai pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat dengan total akumulasi taksiran kerugian menembus 200 juta rupiah. Uang tunai dan penarikan saldo via ATM tersebut dipaksa Agus secara bertahap selama melarikan diri ke Sulawesi Selatan untuk melunasi utang-utangnya. Niat Agus menghapus jejak kejahatan gagal total. Jejak transaksi penarikan uang dari kartu ATM milik korban justru menjadi titik terang utama bagi penyidik Unit Reskrim Polres Cibadak untuk melacak koordinat persembunyiannya. Kau kira kau akan aman larikan diri?
0: Ternyata.
1: Aktivitas transaksi perbankan mencurigakan di Makassar mengarahkan tim buser Polsek Cibadak bersama Resmod Polda Sulsel untuk meringkus pelaku di wilayah Pancerakang, daerah Biring Kanaya Makassar ya, pada Selasa 29 September 2026. Saat itu Agus telah dijebloskan ke sel tahanan Mapolsek Cibadak.
0: Mamam.
1: Saat ini Agus sudah masuk ke tahanan ya Mapolsek Cibadak untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Wah, ini kalau pembunuhan berencana ini bisa hukumannya berat.
0: Hukumannya berat
1: atas perbuatan kejinya pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan berencana tuh kan, serta pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Dan pasalnya yang kita terapkan itu pasal pembunuhan dengan pencurian dengan kekerasan mengakibatkan meninggal dunia dan ancaman hukumannya 20 tahun hingga seumur hidup.
0: Oh my god. Wow.
1: Pungkas Kanit Reskrim Polsek Cibadak. Kang Age alias Kang Agus yang usianya menginjak 41 tahun. Welcome to the jungle.
0: Welcome to the hell, gitu ya. Selamat datang di nerakanya dunia. Dan ya itu.
1: Astagfirullah.
0: Ya Allah, udah mayar teh minjam uang.
1: Manusia kalau sudah dirasuki rasa satu serakah.
0: Yes.
1: Dua mikirnya ya mungkin nanti aja gimana nanti.
0: Betul.
1: Tapi tidak berpikir kedepannya seperti
0: kedepannya
1: apa.
0: Kedepannya bakalan kayak gimana?
1: Ini gitu. Bakal pingku terjerat hutang, piutang gitu tanya.
0: Mama.
1: Ya itulah ya manusia, semua yang apa namanya kita lakukan akan ada sebab akibat.
0: Sebab akibat dan juga ada konsekuensinya akan ditanggung.
1: Betul. Jawaban dia pikir mungkin akan loss begitu saja, tapi kan Tuhan itu bermain.
0: Benar.
1: Kita punya Tuhan bermain ya.
0: Betul.
1: Bermain untuk terus memantau posisinya, gerak-geriknya.
0: Betul.
1: Sehingga terjadilah peringkusan ya. Dia pikir kan narik ATM kan enggak ketahuan, tapi kan namanya
0: namanya sekarang kan ada banyak ya. Enggak cuman Allah aja nih langsung, tapi sekarang buatan manusia juga
1: manusia,
0: ada.
1: Manusia, apalagi para polisi kita sudah gercep gitu kan ya.
0: Sekarang memang cepat banget.
1: Di mana nih posisi?
0: Anda nggak bakal bisa kabur kemana-mana sampai ujung dunia kayaknya dikejar deh.
1: Intinya sih ya apa yang kita perbuat baik buruknya akan menanggung segala resiko akibatnya. Terlebih apa yang kita tanam akan kita tuai akhirnya.
0: Betul.
1: Jadi untuk melakukan hal-hal yang di luar nurul, apalagi bisikan-bisikan yang akan menjerumuskan Anda, banyak istighfar.
0: Istighfar aja.
1: Soknya
0: sok mangga istighfarkan
1: Agus karunya menggaduh anak istri pemajikan keluarga kumaha eta teh
0: berkah selalu kan lah ya Allah karunya
1: can ki di dia dia mungkin di ditu di alam akhirat dituntut
0: eta eta pokoknya mah double sok kuruk kumaha nya pikiran
1: ka dosen ke
0: kudah kumaha eta teh nya teh sok mangga mama
1: sok greget gitu ya kepada orang-orang yang hanya berpikir sesaat tanpa memikirkan kedepannya itu apa yang terjadi terjadilah.
0: Iya betul. Pokoknya terjadilah seperti itulah. Aku gak habis pikir.
1: Jangan dicontoh, jangan ditiru ya. Kalau punya utang segera bayar. Kalau belum ada segera bilang gitu ya. Bilang belum ada. Tapi paling tidak usahakan untuk membayar ya. Paling tidak. Karena hal ini tentunya akan berdampak kepada diri kita juga.
0: Iya.
1: Ya. Sok. Tapi kalau utang ngampe banyak gitu ya.
0: Ya Allah.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullahaladzim aja. Sampai ngeles dada deh. Ya udah deh. Untuk berita berikutnya karena tadi aku baru sepotong.
1: Dikasih hati minta jantung mau cepat dosen teh.
0: Merenya hayang naon deh kurang naon ya teteh ya Allah.
1: Geus bageut pada dosen tehnya mempercaya ieu ART
0: gitu ta. Iya ART-nya nusuk. Real ini mah nusuknya tuh ya.
1: Aduh.
0: Iya,
1: sebenarnya. Asa ulah nusuk tadi
0: nusuk. Jangan. Ya dan ini buat kalian yang masih gak bersyukur. Ada yang musim hujan atau hujan-hujan di wae. Nih ini ada contoh di balik Anda yang ngeluh.
1: Siapa
0: ada orang
1: yang ngeluh?
0: Ada orang-orang yang di sana masih membutuhkan dan berharap turunnya hujan. 3 hari belum mandi, kekeringan masih mengancam warga Cikidang Sukabumi.
1: Tuh,
0: bayangin.
1: Kan?
0: Sampai sekarang ya, tuh baru kemarin.
1: Aku tuh seangkut sama orang Jampang ceritanya.
0: Oh iya.
1: Orang Jampang pulanglah ke Sukabumi.
0: Oke.
1: Okay. Hari di Jampang mah teu acan hujan, kering, teu aya cai-cai acan, cenah siga urang
0: konten teh nyawarnya aya cai-cai acan cenah. Mending enggak ada air-air wae ieu teh. Kumaha mending ada air-air? Ini teh.
1: Tidak tidak bisa menjamu.
0: Iya, tidak. Oh iya, tidak bisa menjamu teh naon? Mending eueus cai-cai acan cenah. Bawa badin anggota menit aja jamuan gitu nya.
1: Aku kaget, oh iya, kira gitu ya. Jadi sesuatu belum hujan gitu. Tapi Sukabumi alhamdulillah kita sudah hujan terus menerus setiap harinya ada ya, paling tidak loh. Harapan kita sudah terjawab ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan orang saudara partner yang ada di kawasan Jampang secepatnya akan dikirim hujan oleh Tuhan.
0: Amin.
1: Ya. Allah.
0: Amin. Semangat terus. Pasti. And I also want to say thank you to our God.
1: Oh my God.
0: Terima kasih banyak kepada Lanjut. Allah yang Maha Esa. Kayaknya yang tadi harus saya ajak ngobrol Inggris deh biar shut up your mouth.
1: Kudun, kayaknya begitu we.
0: Langsung stand to speak kayaknya ya. Langsung stand. Oke. Oke, sir. Let's having conversation with me again later. Yeah, let's go. Yaudah, ini untuk berita selanjutnya diikuti berita sukabumiupdate.com. Desa Pangkalan, Kecamatan Cicikidang, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak kemarau cukup serius. Kekeringan akibat kemarau membuat warga Pangkalan sangat tergantung pada suplai bantuan air bersih dari pemerintah. Nah, pemerintah juga menyuplai, tapi kalau misalnya yang namanya disuplai pasti ada stoknya ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Air itu pasti. Cuman air yang unlimited itu air yang milik Allah Subhanahu wa taala aja. Semua air milik Allah. Semuanya milik Allah pokoknya. Oh, ini yang baru ya.
1: Nyerdeh ini.
0: Enggak masih. Hujan yang turun, kamu ke dalam aja ya. Udah lama nih. Hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir belum sepenuhnya mengatasi kebutuhan air bersih warga terdampak kekeringan. Sekitar 400 kepala keluarga atau kakak, bayangin aku aja satu kepala keluarga, ini 400 tuh, di dua kampung desa Pangkalan tetap membutuhkan penyaluran bantuan air bersih. Petugas penanggulangan bencana Kecamatan P2BK di Cikidang, Elan Jailani, mengatakan kebutuhan air bersih warga masih cukup tinggi meski hujan mulai turun. Oh, katanya udah mulai turun sih, Pak. Cuman maksudnya ya gerimis-gerimis, belum menyerap,
1: ya.
0: Belum bisa menyirami.
1: Beberapa bulan kebelakang kita
0: kemarau kering kerontang gitu ya. Nah, penyaluran air bersih ke Pangkalan kembali dilakukan. Pada Minggu 4 Oktober 2026 kemarin berlangsung mulai pukul 9.20 atau jam setengah 10 kurang 10 menit hingga 14.30 atau jam setengah 2 siang hari waktu Indonesia Barat. Bantuan diberikan kepada warga kampung Pasir Gombong RT 1 RW 4 RT 01 sampai dengan 04 dan RW 08 tentunya. Menurut Elan nih. Ya, selamat pagi Pak Elan atau Bu Elan ini teh. Selamat pagi ya Pak Bu. Pokoknya mah ini buat Anda nih yang di Cikidang. Ini ada gak sih Pak pendengar yang ada di Cikidang itu?
1: Ada.
0: Ada aja ya, harusnya ya. Nah, katanya ini tuh menurut Elan kondisi kebutuhan warga terlihat setelah saat petugas datang menyalurkan bantuan ya. Sebelum air dikirim, sejumlah warga disebut kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari. Nah, terus Elan menyebutkan ada warga yang bahkan meminta agar air tersebut bisa langsung digunakan untuk mandi di lokasi.
1: Langsung ya.
0: Disediain ya. Penyaluran 10.000 liter air bersih itu, oh berarti 10.000 liter itu kayak di mobil-mobil yang Pertamuno itu ya, Pak ya? Iya tuh, segede itu tuh. Dilakukan berdasarkan surat permohonan bantuan dari pemerintah desa Pangkalan. Nah, kegiatan tersebut merupakan kerjasama BPBD Kabupaten Sukabumi, PMI Kabupaten Sukabumi, dan Badan Zakat Kabupaten Sukabumi. Di lapangan terikat kegiatan turut melibatkan pemerintah desa Pangkalan, Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, terus juga ada P2BK atau BPBD, PMI Kabupaten Sukabumi, dan sampai dengan rumah zakat dan tagana. Ya itu ya Bespa ya. Lagi dan lagi pokoknya bersyukur aja. Dan kita juga cara menghemat air Mbak nih. Apalagi aku tuh masih punya temen yang mandi itu setengah jam, terus airnya itu sampai habis. Nah, ini buat Anda saudara fortuna, yang paling penting itu matikan keran saat tidak dipakai. Atau benar ini pipa yang bocor. Meskipun bocornya kecil, kalau airnya keluar tanpa berhenti aja, itu bisa langsung bisa mengurangi debit air yang ada dalam cadangan penyimpanan kita ya. Yang paling penting itu gitu, gunakan air bekas secara bijak. Contohnya manfaatkan air bekas cucian sayuran, beras untuk menyiram tanaman. Karena ya tanaman mah ya gimana lah, airnya bebas gitu ya. Batasi waktu mandi nih buat Anda semua, bagi teman saya nih yang mandinya lama banget nih. Nah, harus cukup perhatiin durasi yang lebih singkat atau gunain air secara cukup. Itu pakai gayung tuh lebih jadi cukup gitu ya. Yang paling penting cuci pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Gak boleh satu-satu per ember, gak boleh ya. Seperti itu untuk cara menghemat. Tips and triknya menghemat air di musim kemarau seperti ini buat Anda yang belum turun hujan sepertinya. Ya udah Bispa,
1: yeah.
0: Kita ke timur-timur dulu yuk.
1: Iya,
0: yeah. Bola-bola juga siap dihadirkan. Stay tune, pica-pica, turn monitor ketua. Dan juga ada lagu-lagu lainnya dari timur. Tetap ya stay tune terus di acaranya Warawiri Fortuna FM.
1: Genjreng.

0: Ya baik, saya akan langsung jalan magi 1 nomor 20 Kecamatan Cikale Kota Sukabumi. Surat pertama masih di acaranya Warawiri spesialisi tanggal 5 Oktober 2026 dan masih bareng Pongki dan juga Bayi Sepadala. Sebelum ke beritanya, aku mau saya dan salam-salam dulu buat Anda yang masih stay tune dan juga masih manco depan radio. Good morning, Lejeng Sumping, dan juga selamat datang di acara ini buat Anda. Ya, ini WhatsApp baru hadir nih buat Aham, ada Teh Ani Cijangkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Reporter FM di Genjreng. Selamat pagi dari Sepalamong, kita Teh Ani hadirnya mas selalu sambil ngopi. Terima kasih di Genjreng. Oh iya, Teh Ani bar. Teh Ani naon nih Teh?
1: Ani.
0: Oh, Teh Ani Sumarni. Nani Sumarni. Ahem, Nani Sumarni di Genjreng ya. Buat Teh Ati Bali juga di Genjrengken, selamat pagi aja. Terus juga ini buat Teh Balebat hadir kembali, waalaikumsalam di Genjrengken ya. Teh Balebat juga selamat pagi, Teh Balebat. Boy Pung Saporos juga selamat pagi buat Ika Arnis dan juga buat semuanya aja. Okay. Ya udah miskom-miskom sebentar ini buat Nani Mariani, juga buat Yati Bali, Amar Serpris, dan juga buat AM Baros. Ya, berita selanjutnya aku masih kutip dari sukabumiupdate.com. Nah, ini nih ada berita-berita butuh ambruk sejak 2024, butuh akses vital warga Tegalega Sukabumi. Patungan perbaiki jembatan Cikaso. Lah kok bisa jadi patungan? Coba kita langsung kita cari tahu aja ya. Ini jadinya patungan nih katanya ya. Dikutip dari sukabumiupdate.com. Rasa cemas selalu membayangi. Sebentar, buat saudara pertama yang baru manco, jangan lupa kita juga streaming, sudah dinyalakan ya. Nah, rasa cemas selalu membayangi warga kampung Malimping RT 13 RW 4 Desa Tegalega Kecamatan Lengkong Kabupaten Sukabumi setiap kali hendak melintasi Sungai Cikaso sejak jembatan permanen. Nah, sejak jembatan permanen sepanjang 15 meter dan lebar 3 meter hancur diterjang banjir pada 2024 lalu, urat nadi aktivitas masyarakat setempat praktis bertumpu pada konstruksi darurat dari kayu dan bambu. Jembatan sementara buatan warga tersebut kerap menjadi ancaman keselamatan, terutama saat musim hujan tiba. Permukaan bambu yang basah dan licin tak jarang memakan korban. Eleh-elehnya leher jika nama. Tidak hanya berbahaya, batangan kayu dan bambu tersebut juga lapuk dimakan waktu. Sejak bencana terjadi 2 tahun lalu, masyarakat telah bertindak gotong royong hingga 3 kali memperbaiki jembatan darurat tersebut. Namun, keterbatasan material membuat akses tersebut tak pernah bertahan lama. Padahal, nih, jembatan ini memegang peranan vital bagi denyut kehidupan warga di dua seberang sungai. Ya, intinya sebagai akses utama ya, antara mau impor ekspornya atau mau, maksudnya mau kesana kemari, mau ngirim anu itu sebagai jalur utamanya. Terus juga akses pendidikan anak-anak sekolah, terus lalu lintas perekonomian hasil bumi juga pastinya melalui jembatan itu, sampai dengan pelayanan kesehatan. Hingga interaksi sosial warga bergantung penuh pada titik penyeberangan ini. Nah, sadar akan besarnya keterdesakan warga dan tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk memperbaikan perbaikan cepat, pemerintah desa atau Pemdes Tegalega akhirnya mengambil langkah tegas melalui jalur swadaya masyarakat, yaitu alias patungan. Udunan ya, Ce.
1: Ay, dana pemerintah.
0: Ya, mungkin kita juga enggak mau saja ya, kita berdua mungkin ya, kayaknya belum cair, masih di maksudnya dipertimbangkan. Mungkin ada waktunya gitu ya. Tapi mungkin warga sudah enggak kuat, ini enggak bisa digini-gini nih.
1: Enggak kuat, enggak kuat.
0: Aku enggak kuat sama jembatannya.
1: Rusak.
0: Nah, jadinya ya itu udunan. Aksi nyatanya mulai digulirkan. Warga bersama perangkat desa bergotong royong membersihkan sisa-sisa reruntuhan struktur lama sebagai tahap awal pembangunan kembali jembatan permanen secara mandiri. Udunan sendiri, ngebangun sendiri, bersih-bersih sendiri, give some applause ya buat mereka. Ya buat anak yang dengar, mungkin warga-warginya terima kasih. Dan juga mungkin nanti juga ada bantuan.

0: Tuan pemerintah ya, kekompakan loh.
1: Tempat yang masih ada kata masih ada reongan
0: gitu ya, betul. Apalagi ini jalur khusus antara untuk anak sekolah, perekonomian,
1: iya.
0: Ya, dan semoga untuk pemerintah juga bakalan mungkin bakal ngeganti, ngerembes mungkin ya basic kita ini atau
1: akan lebih baik, jadi lebih baik lagi jembatan nanti.
0: Amin, mungkin ya, mungkin jadi kayak jembatan head-on gitu loh. Pull up golden gitu, penuh dengan emas jembatannya kayak di film dong.
1: Gak mungkin.
0: Gak mungkin lah. Maksudnya dari chat-chatnya aja gitu. Nah, mulai melalui kerja bakti dan penggalangan material secara swadaya ini, ya, warga desa Tegalaga berharap struktur permanen baru dapat segera terwujud sehingga akses vital penunjang kehidupan masyarakat Kampung Malimping dapat kembali aman dan lancar tanpa diliputi rasa was-was. Nah, seperti itu nih Saudara Fortuna. Jadi buat Anda semua pastinya yang masih struggle banget nih, buat Anda yang masih jadi permasalahan untuk jembatan yang rusak, aduh ngeluh terus, lihatlah ini. Aku I really appreciate this. Aku benar-benar menghargai banget nih buat para warga-wargi yang sangat amat terima kasih banget. Ya, itu untuk berita dari Pongki dan Baseball. Untuk next newsnya, mungkin ada apa lagi?
1: Next news ternyata nih. Ada satu kecelakaan yang mungkin di laut ya.
0: Selalu aja.
1: Hari kedua gelombang tinggi hambat pencarian pelajar yang hilang di Pantai Istiqomah Sukabumi. Operasi pencarian terhadap Doa Khairul Ihsan, 16 tahun pelajar asal Nagrak yang hilang terseret ombak di Pantai Istiqomah, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi ini memasuki hari kedua pada Minggu kemarin 4 Oktober 2026. Proses dari pencarian hari kedua berlangsung tidak mudah lantaran tim SAR gabungan harus bertaruh keselamatan menghadapi hembusan angin kencang hingga gelombang laut ekstrim yang tentunya dilaporkan mencapai ketinggian 2 hingga 4 meter. Wow, penuh dengan tantangan ya para petugas kita. Di mana koordinator Basarnas Posar Sukabumi, Surya Adianto. Selamat pagi Pak Surya Adianto. Menginformasikan bahwa kondisi cuaca buruk menjadi kendala utama yang menghambat pergerakan tim di perairan. Ya, dan Pak Surya juga mengungkap tingginya gelombang juga dirasakan langsung oleh petugas saat melakukan pencarian di tengah laut. Meski menghadapi kondisi laut yang beresiko, tim SAR dari gabungan tetap memperluas jangkauan operasi dengan mengerahkan 4 unit operasional atau search and rescue unit secara paralel ya. Ini melaksanakan penyisiran di perairan menggunakan perahu karet hingga radius 4 mil laut. Dan sementara untuk pergerakan untuk SRU kedua, itu tadi SRU yang pertama melaksanakan penyisiran ke perairan menggunakan perahu karet, dan yang keduanya bergerak menggunakan kapal speedboat milik Polariut ya, dengan daya jangkau sejauh 3 mil laut. Nah, untuk mengoptimalkan penyisiran ini, SRU ketiga melakukan penyisiran visual melalui jalur darat di sepanjang garis pantai sejauh 2 km. Dan langkah pencarian ini diperkuat oleh SRU 4 yang melakukan pemantauan udara menggunakan drone ya, dengan radius jangkauan sekitar 300 meter dari titik lokasi kejadian. Dan karena diberitakan sebelumnya Doa ini dilaporkan hilang. Namanya Doa, mudah-mudahan doanya diijabah untuk ya, apalagi doa dari keluarga kita-kita, amin, teman-temannya ya. Doa ini hilang setelah tergurung ombak saat berenang bersama rekannya di Pantai Istiqomah pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 8.00 Indonesia Barat.
0: Belum bangun.
1: Sementara
0: Aku belum bangun, jam 8 gitu, aku jam 9.
1: Aku kira belum bangun apa. Sementara satu korban lainnya, Hafiz Mubarok, 17 tahun, berhasil diselamatkan oleh kru balawista. Tapi ya, doa ini terseret dan sampai sekarang belum ditemukan. Mudah-mudahan secepatnya ya. Surya menghimbau wisatawan agar tidak mengabaikan rambu-rambu keselamatan yang telah dipasang petugas penjaga pantai. Nah,
0: batu
1: ini
0: pisan.
1: Cara rambu-rambu seperti ini jangan dihiraukan gitu ya, karena kita harus perhatikan lokasi yang akan kita gunakan. Misalkan area pantai ini ada spanduk dilarang berenang nggak? Kalau ada kata-kata itu jangan. Kalau ada kata-kata itu
0: bahasa
1: ya
0: Inggris
1: jangan.
0: Nah, do not swim atau tadi saya Inggris
1: gitu lah, kata gitu dilarang berenang daerah sini misalkan.
0: Do not swim
1: gitu
0: in this
1: ya.
0: Area cenata dilarang.
1: Nah, itu harusnya mestinya kita tidak larang, tidak
0: lakuin,
1: tidak berenang di situ,
0: jangan
1: di situ,
0: jangan
1: gitu
0: dong.
1: Kan. Nah, tapi kalau kita tetap kekeh ya itu apalah daya ya, kalau memang bencana musibah tidak ada yang tahu kapan akan datang. Pastinya himbauan untuk semuanya ya, tidak henti-hentinya, terlebih untuk seluruh wisatawan warga yang mau bermain-main daerah pantai, selalu berhati-hati dan mengikuti rambu-rambu yang sudah dipasang ya oleh teman-teman penjaga pantai tentunya. Mudah-mudahan secepatnya ya doa kamu bisa ditemukan dan yang terbaik menurut Allah, insya Allah pastinya keluarga juga amat sangat menantikan.
0: Sampai sekarang belum ketemu.
1: Iya, ini hari keduanya doa ini hilang ya. Namanya bagus, doa Hairul Ihsan, 16 tahun, pelajar asal Nagrak, terseret ombak di pantai Istiqomah Desa Citepus.
0: Ya tapi jangan salah paham loh. Jangan salah apa ya? Jangan salah tanggapan bahwasanya enggak bakal selamat karena ya Allah alam ya.
1: Keajaiban.
0: Aku lihat keajaiban Allah itu pasti. Aku lihat tuh di TikTok sama di Instagram baru-baru kemarin aku udah posting ulang juga. Itu kayak 2 hari terdampar di laut, ada yang 8 jam, ada yang 2 hari, tapi mereka still
1: yang
0: survive.
1: Di kapal ya.
0: Iya, terus juga ada yang lain-lainnya juga di luar negeri juga ada orang-orang kayak gitu. Mereka tuh cuman bermodalan pelampung sama bekas potongan kapal gitu, Mbak. Tapi ya itu ada nelayan yang kebetulan itu rezekinya mungkin ya.
1: Ya mudah-mudahan kondisi apapun saat ini doa berada secepatnya ditemukan.
0: Amin.
1: Ya, karena saya yakin keluarga yang amat sangat menantikan nih.
0: Amin.
1: Jawaban untuk keberadaan putranya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Kasihan banget.
1: Dan
0: ya,
1: selalu hati-hati untuk anda yang punya rencana ke laut, ke pantai, selalu patuhi rambu-rambu yang ada di sana.
0: Iya.
1: Karena rambu-rambu tidak hanya di jalanan saja ya.
0: Jangan,
1: setiap
0: tempat pasti ada rambu-rambunya.
1: Ada aturan, ada larangan
0: sendiri. Betul. Ya. Do and do not-nya pasti ada gitu ya. Tergantung kalian aja deh, sok. Dan kita doakan saja buat keluarganya. Sabar selalu ya.
1: Selalu dikuatkan dan diberikan kesabaran.
0: Amin. Oh iya, Saudara Purtuna, aku juga live ya di TikTok kita di Atradio Purtuna FM
1: ya.
0: Ada aku sama Mbak Iswa yang mau lihat press reveal kita, muka kita kayak gimana sih masih. Dan cerita membahana.
1: Jangan
0: ditanya.
1: Gimana ini?
0: Hempaskan saja. Wirnawati user juga selamat bergabung dan juga tentunya kita bakal baca-baca komen Facebook sebentar kali ya. Sauti kuainya. Ayo orang saya yakin buat Anda yang belum berkomentar gaskeun atuh. Di komen-komen aja. Ini WhatsApp juga ini masih ada. Aduh. Ini di WhatsApp juga ada dari Aham, ada Dedi Mulya di Gary. Selamat pagi. Dari Cilok Cowboy juga selamat pagi. Eh kemarin ketemu loh, Mbak. Di Cilok Cokot. Cenah udah baik udah lama. Tapi saya yang sudah sakit hati dari awal gak dikasih. Enggak, saya jadi langsung aja, Mbak. Dikas aja motornya. Bohong, Mbak Gani. Kemarin tuh enggak apa-apa. Lebih ke lagi buru-buru aja sebenarnya. Nanti kayaknya Mbak Gani yang lihat. Apa salahku? Apa salah dosaku? Mungkin ya. Tapi nanti aku bakal ambil kok kalau lagi lapar, Bang. Tenang aja, Bang. Ada waktunya kok. Kemarin lagi kenyang aja, jadi somse gitu. Nanti aku ambil, Bang Gani ya. Selamat datang dan selamat bergabung buat Cilok Cowboy dari Kopti juga.
1: Kemarinnya?
0: Iya, kemarin banget. Aduh maaf gak ada suaranya. Kemarin tuh jam waktu aku mau berangkat talk show itu jam 2 sore.
1: Kemarin?
0: Iya.
1: Jam 2. Oh aku kemarin mah pagi ya. Jam 1.
0: Setelah aku dari sini pulang ganti baju mau keluar ketemu
1: aku,
0: di situ.
1: Nanti kalau ada
0: suara. Bener
1: pilih gue ya.
0: Oh bener. Tapi Mbak bilang dulu cilok baru ketemu. Aku kalau ingat Mbak aku ambil deh ciloknya. Ya
1: iya
0: ampun.
1: Deh. Next
0: ya
1: time,
0: Bang Cilok ya.
1: Ya
0: Bang Cilok ya. Next ya, harus ya. Harus lo harus. Harus aku dulu. Ini juga katanya nih dari Cikelokok hadir. Emang aja ya?
1: Cikelokok.
0: Hah? Ini benar ya teh? Wirnawati Bakikik. Oh, lain Bakekok ya Bakik. Oh, Ciluk. Ciluk Bakekok hadir.
1: Aduh.
0: Emang aja Ciluk Bakekok.
1: Seperti
0: ini kok sebieu ah. Tipu-tipu.
1: Ai.
0: Iding Sinagar Gunung Endut.
1: Oh,
0: sakiding. Sakedung Pak Dindung Depak Dung Ding. Aha. Oh, digenjrengkan ya. Ya udah kita baca komen Facebook deh.
1: Iya.
0: Ya buat Anda yang baru hadir, baru mancor Pak Nadi ada aja orang katanya yang enggak komen di Facebook di WhatsApp tapi mancok terus. Siapa Anda? Kita tuh pengennya berinteraksi aja deh ya. Tapi buat Anda yang enggak komen di Facebook di WhatsApp juga selamat pagi deh buat semuanya ya.
1: Ya paling tidak ngasih tahu ngarana saha gitu.
0: Iya, biar kita bisa senggol. nanya, gitu.
1: Nguping itu, eh, yuk hadir, yuk.
0: Ah, gitu. Hadir, biar kita tahu. Oh, hadir, hadir, hadir, hadir, hadir, gitu ya. Sok, lelah tuh binangit juga warawiri Fortune FM di Genjereng. Santun pagi nengi is juga apong. Senin pagi. Manis, awal bulan Oktober penuh berkah.
1: Amin.
0: Manis banget sih tanggal segini mah.
1: Iya.
0: Ya, terus juga buat Harun Arosyid juga assalamualaikum. Di Genjereng selamat pagi Mbak Ispa, Mas Pongki.
1: Pagi.
0: Harun Arosyid dari warga Pancing Citi Medan hadir isi daftar absensi ya. Dan sekalian menyapa Fortuna FM dari A sampai Z. Untuk Mbak Ispa dan Apongki, semoga kabarnya di awal pekan ini dalam keadaan sehat. Amin. Lapor cuaca sih di Pancing Citi Medan saat ini berawan ya.
1: Berawan.
0: Baiklah kalau gitu mah. Enin Masuroh, warawiri Fortuna FM di Genjereng. Ya. Selamat salam enjing. Oh ini Enin.
1: Enin.
0: Kok Enin sih?
1: Enggak apa-apa. Pangki mau Pangki.
0: Aku sih biasanya Pangki lagi ya. Dulu kalau aku
1: Pangki
0: panggil
1: enggak tuh.
0: Pangki Remix. Kalau aku dulu panggil nenek itu bukan Enin.
1: Apa?
0: Emak.
1: Oh, emak.
0: Iya.
1: Iya.
0: Emak.
1: Iya.
0: Umi gitu iya. Ya. Ini kok Enin? Enin tuh biasanya Betawi ya?
1: Enggak, Sunda Enin.
0: Oh iya?
1: Iya, cuman halus gitu mungkin.
0: Halus ya, Enin, para runtar Enin. Enin. Siapa tuh Nien? Cikunul hadir ya dari Nini. Dari Cikunul hadir. Itu juga buat Tumiam Idawati. Tumiar Idawati maksudnya. Itu Tumiam Virgo dong. Pagi Mbak Ispa, Bang Pongki di Genjreng. Pagi. Sepagi Mbak, musahnya buat?
1: Pagi Ispa untuk yang sudah komen-komen di Facebooknya. Di sini sudah ada Nirkania ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FM Genjreng. Sehat selalu Teh Ispa sama Pongki. Lagi menyapa hadir selalu buat semuanya di Genjreng aja.
0: Di Genjreng aja.
1: Dede Suryana juga selalu. Selamat pagi, waalaikumsalam untuk para wiri di Genjrengkan. Selamat pagi buat semua fans Fortuna dari A sampai Z.
0: Iya.
1: Nen udah ya, Harun Arasid udah Harun.
0: Harun Arasid belum. Harun Arasid belum.
1: Selamat pagi aja Mbak Ispa sama Mas Pongki di sini. Mbak Ispa sama Mas Pongki, gimana kabar di awal pekan ini dalam keadaan sehat dan selamat menjalankan aktivitas.
0: Amin.
1: Pancing City Medan saat ini masih berawan.
0: Ya.
1: Terima kasih Cakhar Kapas Mandi Surabaya, Mbak Pagi juga, Marin sudah, Abah Waisel, Gianyar Bali
0: hadir
1: di warung
0: di sana,
1: hadir, semangat bertugas sampai tuntas.
0: Selamat
1: ya.
0: Bertugas.
1: Oke, salam sehat lancarkan rezekinya, sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih. Mang Samsudin di kawasan Parkut hadir di Tespa. Bang Wongki warga Fortuna Genjreng.
0: Genjreng ke.
1: Benda hari juga selamat.
0: Hari bukan benda hari.
1: Warawiri Fortuna warawiri. Di Genjrengkan aja ya permata hijau permai Bunda Ispa dan Abang Wongki.
0: Bunda.
1: Lala.
0: Ayo di children.
1: Salam sukses selalu. Ada Nurlandia juga, waalaikumsalam untuk warawirinya. Selamat pagi di Genjrengkan. Teh Ispa sama Pongki. Senin manis, semanis senyum hari ini tanggal muda. Lagu Winda. Sudah kita list ya. Kirim salamnya buat semua fans Fortuna aja dimanapun berada. Spesial buat Pongki aja. Terima kasih.
0: Yes.
1: Ada juga Mayira.
0: Mayira.
1: Salam kenal. Waalaikumsalam. Mamah Mayira di Cisere. Orang Cisere. Geningan Cisat. Cisere tehnya. Mamah Mayira.
0: Mayira.
1: Di Warawiri di Genjrengkan. Selamat pagi Pongki. Teh Ispa Senin manis, semanis senyum hari ini. Fitri Imut di kawasan Cikarat yang punya suami bawel ya, yang tentunya di Brunei tetap betah sudah bertahun-tahun. Mau ucapkan selamat pagi buat keluarga tercinta aja, anakku tersayang dan suami bawel. Oke, Tumiam Virgo juga warga Mabar Wonogiri Medan.
0: Horas Medan.
1: Terus juga Us Obet Lebak Larang Pansal hadir. Caang. Caang memesan cuaca pagi ulu. Memesan ya. Salam dua buat Reni Jamal, Teh Deanya Lindung, Ratu Azhari, Teh Ispa Pongki. Makasih di Genjreng. Kang Yayan juga Cimelati Cicuruk di Genjreng. Kang Yayan Tumiar Ida juga. Selamat pagi Mbak Ispa Bang Pongki. Pagi juga Bundanya Aca di Keramat. Waalaikumsalam di Warawiri Genjreng. Pagi Teh Ispa bareng Pongki. Semoga pada sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Paginya buat semua saudara Fortuna di mana berada ya, digenjrengkan.
0: Harus gitu ya, Mbak ya. Emang nadanya soalnya gitu kayaknya ya, kalau gitu ya. Harus ada imut ya. Ya udah ini dari Mamah Nini. Soalnya nih, selamat pagi Mamah Nini. Mamah Nini, Mami, Papi, Tiati, Bali udah miskomin sekolah AM baru sudah tadi ya. Apa dasa dia geopark culotnya juga sudah. Ya udah kalau gitu kita ke promo dulu dan tetap ya di acaranya Warawiri Fortuna FM tadi di Genjreng.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
3: Ariel.
4: Hai semua.
5: Eh, Ariel, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
4: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks, Ariel.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Wow. Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya, berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
3: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Hi Glitz, we are Glitter.
6: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
5: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh. Langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
5: Semua variannya favorit kita-kita dong.
6: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: Morning masih siaga langsung jalan lagi 1 nomor 20 kecamatan Cikalekata Sukabumi. Mbak Ispa.
1: Iya.
0: Mbak Ispa belum pamit, aku boleh gak sih satu berita terakhir nih?
1: Boleh banget.
0: Iya, rekor head to head Indonesia versus Thailand. Kapan nih skuad Garuda terakhir menang? Lah kok kapan ya? Nih kita langsung lihat aja di kutip dari sukabumiupdate.com. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand di babak final FIFA ASEAN 2026 alias 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 hari ini pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Catat tanggalnya, catat jamnya di jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta. Laga ini menjadi momentum pembuktian diri John Herdman untuk memberikan trofi perdana. Selamat datang dan selamat pagi Mbak Jadian yang berhadir. Ya, dan skuad Garuda lolos nih, kita lanjut ya. Skuad Garuda lolos ke babak final setelah menempati posisi puncak grup A setelah menang telak atas Bangladesh dengan skor 9-2 loh. Wow, Indonesia kemarin 9 dan lawan itu 2 di laga terakhir. Kevin Dix dan kawan-kawan unggul produktivitas gol dari Malaysia untuk menempati posisi kedua. Meskipun meraih kemenangan 6-0 atas Filipina, Harimau Malaya tetap gagal lolos ke fase final dan harus menghadapi Vietnam di laga perebutan ketiga ini ya. Dan tentunya aduh, wow, senang banget nih. Tom Haye yang sebelumnya sempat absen di laga terakhir Timnas Indonesia akibat menerima kartu merah saat menghadapi Malaysia dipastikan kembali ke skuad untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda ini. John Herdman memahami jika laga nanti akan berjalan sulit. Mantan pelatih Kanada tersebut saat ini telah mengantongi dan berpartisipasi kekuatan Thailand. Saat ini dipimpin oleh Anthony Hodgson sebagai pelatih kepala. Jadi catat jamnya, nanti di jam 8 malam Indonesia versus Thailand nanti ya. Siapakah yang akan menang? Nanti kita langsung lihat aja. Dan pasti Indonesia itu selalu menang harus ya. Dan buat anda semua, jangan lupa untuk dukung juga dan support selalu timnasnya Indonesia. Dan aku mau recap juga ini 5 pertemuan Indonesia versus Thailand di tanggal 29 12 22 Indonesia 1 Thailand 1 seri tuh. Di 29 12 21 itu Indonesia 0 terus juga Thailand 4 dan juga 1 1 22 itu Thailand 2 Indonesia 2. Jadi banyak serinya dan juga banyak unggulnya sama-sama. Dan sekarang pembuktian terakhirnya malam ini di jam 8 malam. Catat tanggalnya Bispa ya. Dan itu berita terakhir kita hari ini. Dan baiklah, semoga yang di live juga terima kasih sudah pada follow dan juga tetap layar yang give juga terima kasih. Dan kita bakal recap juga sebelum aku Pongki dan juga Bispa Dalan pamit. Kita bakalan pamit dan baca-baca komentar. Ada yang tersedia gak Pak? Facebooknya mungkin.
1: Facebooknya sudah kayaknya.
0: Sudah semua ya kayaknya ya. Yang di WhatsApp juga ini ada yang oh, Teh Olive, Porawiri, Portun FM, di Genjereng. Selamat pagi, Teh Ispa dan juga Apongki, Teh Olive dari Kolobera, hadir nyimak selalu. Terima kasih Teh Olive, Ika Arnis, Mama Nulis, Ibu Aung bersama Aungnya Bang Lens, Pak Ben, Step Mel ya. Itu juga buat Marin, Rahmat Irawan, Marco, buat Ujang Sirim juga selamat pagi, Bang Supri juga selamat pagi. Mbak, sebelum pamit,
1: Kang Ateng,
0: selamat pagi.
1: Ateng di Warawiri Fortnite FM Genjereng.
0: Gaskeun.
1: Wah, Supri udah ya tadi belum?
0: Wah, Supri belum deh kayaknya.
1: Ai
0: belum ai.
1: Ai Sinta juga selamat pagi di kawasan Cianjur ya. Baiklah kalau begitu.
0: Baiklah kalau sudah begitu, jangan lupa kemana-mana karena sering masih ada acara yang enggak akan kalah juga. Ada acaranya apa, Mbak?
1: Ada Femina dan Keluarga.
0: Bareng
1: Mbak Dian Negawati.
0: Seorang diri saja.
1: Oh, sepertinya tidak.
0: Sulis baru pulang tadi jam 4 subuh, gitu. Jam 3:30.
1: Oh iya.
0: Iya, okay, mungkin dia kesini. Baiklah, kalau gitu Pongki Nusantara juga maaf banget kalau ada salah kata dan perbuatan, baik sengaja maupun tidak sengaja, sekaligus Ispa juga diwakilkan ya.
1: Yep.
0: Baik, insya Allah ketemu Ispa nanti jam kapan, Mbak?
1: Di jam 11.
0: Kalau aku sih besok ya.
1: Mm-hmm.
0: Besok ya? Jadwal besok kan? Oke, besok.
1: Sekarang aja deh.
0: No.
1: Sekarang itu sekarang jadwal.
0: Oh iya. Oh my god. Ini ada jadwal baru juga yang pastinya kita bakalan makin sering-sering ketemu Saudara Fortuna ya.
1: Mm-mm.
0: Iya, untuk sementara. Baik, Mbak Ispa.
1: Mm-hmm.
0: Gitu, Pongki Nusantara dan juga
1: Ispa Dahlan.
0: Ucapkan terima kasih sekaligus.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

Fortuna FM 90,7 Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Genjreng, genjreng. Bekerja sebagai buruh adalah suatu kebanggaan. Suatu hari, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam di awal masa hijrah merasa sangat lapar. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mencari kerja di Madinah, tetapi beliau tidak berhasil memperoleh pekerjaan. Kemudian beliau pergi ke sebuah desa yang letaknya kurang lebih 12 km di luar kota Madinah. Dan di sana beliau melihat seorang wanita sedang mengaduk tanah dan menanti seorang buruh yang dapat membantunya. Imam Ali alaihissalam pun mendatanginya untuk melamar pekerjaan di situ. Setelah pembicaraan, ditetapkanlah bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam diberi tugas menimba air dari sumur, dan sebagai imbalan dari setiap ember air yang diambil adalah satu biji buah korma. Dari pekerjaan itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam memperoleh 16 biji buah korma. Kemudian setelah itu beliau pulang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah sambil menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua manusia suci itu menikmati kurma hasil tetesan keringat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia itu.

0: Okay, dari Jalan Mangi 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 5 sore atau juga sampai pukul 17 kita ketemu lagi di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng. Kita akan langsung saja angkat telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore kembali Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng juga. Ujeng J, sore Ujeng J.
1: Mendung Bang Ari.
0: Wah, di sini hujan gede.
1: Oh, di sini baru mendung nih, aduh.
0: Waduh.
1: Mudah-mudahan enggak gelodogan lagi, Bang.
0: Mudah-mudahan enggak hujan gede lah.
1: Oh.
0: Di Sukabumi lumayan hujannya,
1: Iya.
0: Bang Ari enggak ada jibrug ya datang tuh.
1: Aduh.
0: Aduh, ada ngadeg-deg gitu ur ya.
1: Ayo nama kudu siap jas hujannya.
0: Jas hujan, bener aduh. Enggak baca jas hujan itu boga no alus gitu. Ini lagi nyantai di rumah.
1: Baru pulang, Bang.
0: Baru pulang.
1: Iya, biasa sih kita.
0: Oke lah.

0: ini biasa di acara goyang pantun, kira-kira punya pantun?
1: Ada. Harus itu.
0: Jingle dulu ya.
1: Boleh.
0: Oke, kita mulai jinglenya. 3, 2, 1.

0: Oke.
1: Pantunnya.
0: Pantunnya.
1: Makan bala-bala, basreng sama kopi.
0: Dah.
1: Radio Fortuna ngegenjreng nomor hiji di Sukabumi.
0: Ede. Eta
1: eta. Layang-layang di pohon angka.
0: Heeh.
1: Yang lain mah dukanya.
0: Aduh, jeng. Jeng. Lagunya apa nih?
1: Lagunya Raib.
0: Raib Bunga Desa ya.
1: Iya, boleh. Salamnya
0: dari
1: tuh
0: Roma.
1: Buat Teh Meliandri, buat Teh Olive,
0: terus
1: Mama Rita aja, Mama Rindu juga. Buat Ibu Ipung,
0: Ibu
1: buat
0: Ipung.
1: Korban Fitnah Das. Buat Waong, Kang Joko Well. Buat Pak Ben juga ya, Puan Nura. Buat Mama Syam, Deden Bantas, ADG juga ya. Buat semua-semuanya aja ah, Man ini juga
0: boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Spesial buat Bang Hari yang lagi tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ujeng J. Langsung yang kedua siapa nih? Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Goyang pantun, Fortuna FM genjreng.
0: Genjreng juga, Teolip.
2: Iya, Bang Haji.
0: Aduh, hujan ya.
2: Iya, hujan di sini tapi udah reda sekarang.
0: Oh, udah ya?
2: Iya, tadi juga habis dari Fortuna. Untung aja nggak kehujanan.
0: Di sini mah hujannya lumayan.
2: Tadi pasar teh hujan gede ya. Nah, terus naik angkot pas nyampe apa tuh nyemplung. Nggak ada ke ini ke sini nggak ada belum.
0: Oh, nggak hujan ya?
2: Ke Pebuaran sama ke Kolam Beres belum. Baru kecil-kecil gitu. Nah, udah nyampe rumah heh, baru itu.
0: Baru ya hujan gedenya.
2: Aduh, sekarang
0: aduh.
2: Gede di Fortuna ya.
0: Gede.
2: Untung aja udah pulang Teolita.
0: Aduh, Bang Harim keterisan dia tuh. Oke, siap-siap
2: jingga. Untung aja udah pulang, jadi gak jadi selimutnya.
0: Siap jingga.
2: Berangkat.
0: Iya, ini jingganya ya. Siap-siap juga pantunnya. Oke, iya. 3, 2, 1.

0: Oke.
1: Pantunnya.
0: Pantun.
1: Ya Cinere belikan pari buah tomat di pinggir sumur. Selamat sore Bang Haji, semoga kesehatan panjang umur.
0: Mantap. Coba sekarang lagunya.
1: Lagunya sedap pinggir berat, tapi dari itu ya.
0: Apa? Apa?
1: Rindu berat.
0: Rindu berat.
1: Nah, jangan itu ya, 3 hari, 3 malam. Yang itulah kan.
0: Rindu berat, tidak ada rindu berat, ada juga rindu berat.
1: Iya, rindu berat.
0: Oh, rindu berat.
1: Bisa rindu apa tuh?
0: Berat, maksudnya berat, berat.
1: Enggak sama kupingnya ada berat.
0: Padahal mah bukan derat tapi berat. Jadi seperti siapa tukang mata cina hujan deras, nah
1: hujan
0: beras, beras deras, deras maksudnya mah tak gitu merenan gitu maksudnya mah itu.
1: Teman sadel apa meren dia mah?
0: Rindu derat, lain derat men berat, berat itu.
1: Beratnya
0: sirah. Sok atau buat siapa?
1: Buat yang barusan ya Ujang J ya. Terus buat Marin ya. Semoga yang lagi kehujanan mungkin. Jangan kepegat hujan.
0: Kaunya teuing euy.
1: Harinya teuing katirisan sama Bang Aji ji.
0: Sama ini juga duh. Biasa kumaha ya.
1: Atau kalau gitu siap-siap bawa baju yang kandel.
0: Udah pakai jaket itu juga, coba iya. Pakai jaket plastik tembus. Aduh.
1: Plastiknya teh yang ipis saya, harusnya teh yang bagus.
0: Emangnya yang ipis. Jadi aduh, saya kumaha ya, tiris teh.
1: Buat Melia Andri ya. Buat TM, buat Kang Budi, buat Ibu Ibu, buat Teh Lilis ya. Buat Kang Santana, Kang Basa, Teh Citra bareng Kang Pajri, buat Mang Mimi ya.
0: Jadi burung.
1: Waong bareng Mama Nurulnya.
0: Aduh.
1: Mama. Enggak ada bantuan. Api Udin Kang Master. Bisa itu ada Pak Soleh Udin ya.
0: Soleh Udin.
1: Kang ACT Mas
0: ACT.
1: Pak Ben ya.
0: Pak Ben.
1: Ujang Sireum.
0: Ujang Sireum.
1: Oma Indah ya.
0: Oma Indah.
1: Ya. Siapa itu teh? Kang Mus ya, Kang Anibar ya,
0: Kang
1: Mus juga ya. Ada Kang Surya juga ya. Pokoknya buat semua-semua we untuk ngobatin cina. Nyes loba lila cina ngawangkong. Hayo leader lila cina.
0: Kirim kirim setamru.
1: Setamru. Kumlah buat semua-semua aja. Paling mantepnya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Aji. Semoga sehat selalu. Ucapannya. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ke lagu dulu ah. Karena di sini banyak promo nih. Banyak promo yang harus diputer ya. Jadi yang telepon sebentar nih, kita ke lagu dulu. Sementara waktu sudah jam 3 lebih 24 menit ya.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingsfood.

0: Piglets, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
1: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi
7: 2, 3 aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
7: Gurih karinya berasa.
5: Harganya?
7: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
6: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
7: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
8: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
6: Dari Wings Food. Yes.

0: dari Wings Food.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap,
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Oke, sementara waktu tinggal 19 menit lagi menjelang jam 4 atau juga pukul 16 ya. Terima kasih ini untuk yang sudah komen, yang sudah bergabung. Kita akan baca nih sambil nunggu juga yang telepon. Ya, nunggu yang telepon, kita baca yang sudah komen di Facebook ada siapa nih. Ya. Jadi selamat sore buat Waong. Nah, ini dia ada ya. Selamat sore buat Socha. Socha dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih Socha. Halo, selamat sore.
1: Halo juga, selamat sore. Goitun, Fortuna FM.
0: Genjreng. ADG.
1: Ya.
0: Hujan, Ong.
1: Sama di sini juga hujannya, hujan deras, gede-gede banget. Alhamdulillah bersyukur sama Allah bahwa sekarang kita dikasih hujan hujan begitu.
0: Oh, sana juga sama hujan beras ya.
1: Oh. Hujan beras.
0: Di Kente hujan deras, tapi hujan berasnya.
1: Hujan deras.
0: Oh, hujan kalau deras. Hujan beras
1: suka ingat sama itu orang mana teh hujan beras teh.
0: Orang
1: Cibadak.
0: Ah, nyata ayah-ayah wae.
1: Ayah-ayah.
0: Salah ngetik eta teh.
1: Betul. Mau ngetik B, jadi B gitu ya.
0: Ah, gitu. Maksud nama deras sebenarnya. Hujan di sini juga sama, Bang, hujan deras gitu. Efeknya pas dibaca deh. Di sini juga sama, Bang, hujan beras. Hujan beras teh. Waduh, lumayan hujan beras kada mah atuh baharin. Nandean weh dengku nyeru.
1: Heeh, ku nyeru atau ku etanya ku MR.
0: Heeh. Lah teh ku plastik teh.
1: Nah, gitu.
0: Menang meren
1: sa
0: dua karung di kalau karung mah.
1: Bener.
0: Ayah ayah wah.
1: Ayah ayah wah, orang Cibadak.
0: Ting sekarang ada ngukur ting tu mah ya.
1: Ah, mudah-mudahan mungkin.
0: Amin.
1: Ayah mudah-mudahan aja lah.
0: Oke, jingle.
1: Oke, siap.
0: 3, 2, 1.

0: dulu.
1: Oke, sekarang ke pantun.
2: Oke, siap. Kue mari di dalam kaleng dimakan tiap hari. Bang Hari yang paling genjreng selalu senyum setiap hari.
1: Eta tuh senyum setiap setiap saat. Aduh.
2: Aduh. Ini tugas sampai tuntas enggak nanti?
1: Kayaknya nih sampai tuntas. Aduh.
2: Aduh, nanti kita benar aja di sini di pos 1 aja.
1: Boleh, kan? Boleh. Di pos 1 ya.
2: Di pos 1. Iya. Karena boleh, di pos 1 enggak bisa ditinggalkan gitu, ah.
1: Mudah-mudahan nanti kalau memang si Bayu mau menggantikan si Rido jam 9 ya, mungkin pulang jam 9.
2: Meluncur ke sini ke pos 1, nginep di sini di pos 1.
1: Gitu. Enggak tahu nih kalau nginep mana nih.
2: Oh, pas sekolah itu bawa itu selimut di situ.
1: Ah, di bawah. So, Kim, salam buat siapa? Lagu apa dulu nih?
2: Lagunya pengen ini aja lah, dingin sekali aja lah.
1: Dingin.
2: Dingin, dingin sekali malam ini.
1: Hamdan ATT.
2: Ya, Hamdan ATT ini.
1: Dingin sekali atau dingin aja?
2: Ada, emang sih dingin kan judulnya itu, kalau kan salah itu pakai dingin, pakai sekali ya.
1: Nah ini di,
2: nah itu betul. Itu di komputer dicatatnya dingin 1, dingin 2.
1: Dingin 0.
2: Oh, dingin 0 ya. Kalau kan, tapi kan kalau dari kaset dikit digal dulu, nah itu judulnya dingin sekali gitu.
1: Kan ada yang dingin tuh lagu apa, satu lagi coba dingin. Satu lagi dingin.
2: Haruskah aku menerimamu?
1: Nah itu dingin juga.
2: Emang itu dingin.
1: Terus dingin satu yang ini?
2: Dingin sekali kalau dari.
1: Dingin sekali.
2: Nah itu pakai sekali kalau dari DVD kan suka lihat di Lute kan masa-masa usumnya DVD kan kaset DVD. Itu pakai sekali gitu.
1: Nah ini beda dinginnya juga nih.
2: Itu mah beda betul.
1: Nah ini dingin apa coba?
2: Haruskah aku menerimamu sedangkan hatimu tak mencintaiku.
1: Tak itu dingin yang dingin dulu, itu dingin lama.
2: Dingin lama, kalau dingin sekali kan itu di side B-nya gitu.
1: Nah ini dingin.
2: Nah ini yang paling enak juga.
1: Nah itu dingin.
2: Untuk apa aku bekerja bila pulang seharian, bila malam yang dingin ku peluk bantal guling.
1: Kirim salam angkat lomba sini nyawa
2: laki laki bersih. Lain nyawa
1: ini pun buat. Sorry. Nah, oh, lah sekecerok lah. Kecerok.
2: Kirim salamnya buat alumni Radio Fortuna yang sudah karatan ya. Lagi jimat lagi bergabung. Terutama buat Yati Bali, buat Den Bajin, buat ini Patrick Iwan Faisal. Alhamdulillah udah kontak sama Irgan Faisal. Insya Allah mau silaturahmi katanya mau nggak dijadikan lagi ya.
1: Boleh.
2: Terus buat Mama Heneng, buat Mama Erma juga, ayah yang anggun alumni. Terus buat Teh Olive, buat Marin, buat Meliandri, terus buat Pak Nura, Mak Nini, Mami, terus buat Kang AM, Kang Joko Tahu,
1: boleh.
2: Kang Ujang Sirem, terus buat Waong. buat Ranti, buat Wahid sama Citra, buat itu tuh Mama Indah, Mama Sam juga, tak lupa buat Budi, buat Den Bantas juga.
1: Den Bantas.
2: Juga selamat sore ya. Pokoknya untuk semua aja lah.
1: Siap.
2: Ketika kita bagi waktu sama yang lain aja, kasih di belakang juga kata tutup. Spesial buat buat AA yang masih tugas.
1: Oke, terima kasih.
2: Selalu. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Salam dari Saroneng.
1: Saroneng. Naon cenah Saroneng teh kumaha itu
2: tuh? Katanya kangen nanti insyaallah sih gitu. Dengar kemarin di mobil.
1: Benar kangen. Katanya. Awas sih bohong ya.
2: Sekarang mah diganti bukan Saroneng.
1: Naon atuh?
2: Terekel.
1: Aduh.
2: Ayo buat yang lagi dengernya buat Rekel ya.
1: Bejakan gitu ah kangen ya.
2: Iya sama juga ini juga kangen gitu kan kata beliau.
1: Bener aslina.
2: Aslina.
1: Kadek ulah wadul ya glepok ya. Kesel gitu ya.
2: Lain kesel pokoknya nanti aja ketemu ya.
1: Ngomong-ngomong kangen-kangen Bejakan. Angus angus angus angus.
2: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Yang mek-preknya budak tidak. Kangen kangen yang ngomong kos nu pada mau ngarang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enggak yang pantun Fortuna FM. Jereng ei.
1: Kin jereng juga Kang Joko.
0: Alhamdulillah hadir baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik gitu Kang Joko. Masih hujan di sana?
0: Halo,
1: di halo donya. Aduh, di sini mah alhamdulillah.
0: Hujan wae, kemarin 2 hari teh.
1: Hujan ide mah hujung di mengucurkan teh. Heeh.
0: Nyari selimut.
1: Ada selimutnya tipis. Aduh.
0: Selimutan ramuan
1: aduh. Duduk kandel.
0: Aduh kandel.
1: Aduh.
0: Aduh kandel. Iya mah kandel daya di bisaya ya mah.
1: Duganya. Promosi. Promosi duganya.
0: Kibarkan di Fortuna.
1: Duganya promosi.
0: Baru setengah siang kita kibarkan di Fortuna.
1: Duganya promosi.
0: Baru setengah siang
1: dukanya promosi.
0: Nanti kalau udah pada ketemu baru pul gitu.
1: Dukanya. Aduh.
0: Pakai hati kan hiji cukup hari gitu. Pangbungkusin ku eta.
1: Ku daun jauh ke daun
0: apa gitu.
1: Aduh,
0: aduh. Ada juga di pojokan kendera gini gitunya, cukup ada tiga gini kulit di ini.
1: Aduh, yang Joko. Sok ajing lah.
0: Ajing karena ya.
1: 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Ke Sukabumi jalan-jalan, belajar di band di pasar. Diam di gardu sambil merokok. Manini, jangan pacaran sama Pak Ben dengan Kang Batar. Antar gaduh, ya, antar gaduh Pak Joko.
0: Lain bos jagong.
1: Ayo, manini naik, balas.
0: Pak Joko, lain bos jagong.
1: Lah, itu bos jagong lah, pasien bos singkong.
0: Cenah didinya.
1: Aduh, manini tanang nangka rambutan ya. Sampo di rambutan, batur jagong dipetikan.
0: Cenah mah didinya bos jagong teh, cenah. Oh.
1: Bos layur ya cuman ini aja.
0: Oh, bos layur.
1: Aduh, man ini balas, man ini naik, cepetin.
0: Oh, lagu apa tuh lagu?
1: Laguna ini aja lah. Lagu ini aja lah, lagu judi lah, judi ya.
0: Judi.
1: Ah, gitu lah, enak keningnya. No duet ini.
0: Oke, buat siapa judi?
1: Yang barusan deh naik ke Kang Deden Gembolnya.
0: Terus
1: Kang Deden Bantas. Terus tadi Cawali, Pak Ben,
0: UGJ,
1: Wow, Kang Amal Servis, Pak Ben, terus Bang Len, Kang Basal, Ahumor Kang Basalnya, Pak Ben, balas. Terus itu tuh Temel. Terus Marin, Mani Pasti, Mahi Teis, Tejule biasa pantunnya suka itu mah. Terus Elisa, Mama Indah, itu Marco, Kang Isa Herman Apelo. Buat semuanya, itulah. Spesial buat Bang Hari, semoga sehat, bahagia terus.
0: Amin.
1: Ucapannya, yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan sekarang penelpon terakhir nih. Halo. Nggak jadi ya. Tuh jadi batuk . Oke, terima kasih. Jadi selamat siang untuk Solehudin, untuk ACT, Ami Ipa juga selamat siang atau selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore, goyang pantun Fortuna FM genjreng euy.
0: Mama Indah.
2: Ya.
0: Oke, sehat ya.
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Langsung aja ke jingle. 3, 2, 1.

0: cuy.
1: Oke, sekarang pantun.
0: Makan
1: nasi, makan gorengan. Siapa sih yang ngagoreng?
0: Tanuker ngagoreng nasi. Makan rendang pakai nasi.
1: Makan rendang pakai nasi.
0: Iya, tuh di nasian mah tuh enak selada.
1: Terus?
0: Nasi dimasak masih hangat. Jika ingin meraih mimpi, bekerjalah dengan penuh semangat.
1: Kok diinjil aja. Ya udah, lagu apa nih lagu?
0: Pengen lagunya tadi teh lupa. Lawan teh reksa ucap-ucap pun gitu. Pestamu dukaku.
1: Oh, pestamu dukaku. Ya. Boleh, boleh.
0: Salamnya buat yang baru sampai, Kang Joko Tauu. Buat Kang Deden Gembol.
1: Heeh.
0: Teh Marin, Mamah Rindu, Teh Meliandri, Teh Olip, Teh Aren, Mamah Bungsu, Mamah Syam. Terus juga buat Pok Nura, Teh Ranti, Kang Basar, Kang Santana, Kang Ujengjei, Pak Ben, Manini, Mamih Papi. Terus juga buat Waong sama Mamah Nurulnya, buat Api Udin, buat semuanya aja. Oke. Dikumin, semoga pada sehat selalu.
1: Amin.
0: Spesialnya spesial buat Bang Hari yang lagi tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dilancarkan rezekinya yang halal dan berkah. Semoga dilancarkan segala sesuatunya ada dalam lindungan Allah. Paling spesial buat keluarga, semoga pada sehat selalu. Ucapannya tiada kata yang paling indah selain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih, dan silakan lagunya disimak saja karena ini sudah 3 penelpon ya. Jangan lupa passwordnya Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng A. Sebentar, waktu tinggal 3 menit lagi menjelang jam 4. Jadi masih bersama Risa Nosa sampai jam 5 sore di acara Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng A. Genjreng A.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna Pangenjrengga di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 4 lebih 15 menit dan kita kembali lagi di Goyang Pantun Fortuna FM. Dan nanti kita akan baca juga nih yang sudah komen di Facebook. Tapi ini ada telepon dulu yang masuk nih. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Goyang Pantun Fortuna FM. Dengerin nih.
0: Oke, man ini.
1: Oh.
0: Masih hujan di sana?
1: Enggak, di sini mah enggak hujan.
0: Oh, enggak hujan.
1: Yeah.
0: Ya udah, sekarang gejinggal ya.
1: Ya, yeah, siap.
0: 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Pantun. Baju koko di nabilik, koko meliti pasar. Mas Joko eker cerik, kabogona direbut kang basar.
0: Eta teh aslina. Kang basar bisaan anjir teh. Aduh.
1: Ada
0: kamu go
1: jadi cinta
0: nak
1: ke Kang Basar.
0: Kamu go Kang Joko teh. Aduh. Ya udah lagunya apa tuh nih?
1: Lagu nama Pengemis Cinta.
0: Aku bukan pengemis cinta. Boleh buat siapa nih?
1: Buat anu tos naik Mas Joko. Wew. Serang deui Kang Mami Papi, Kang BG, Wah Aung, serang Pak Ben, serang Kang Basar, Neng Lina, Bang Len,
0: Bang Len,
1: Ujeng Jay,
0: Ujeng Jay,
1: serang deui Kang Mama Indah, Marindu,
0: Marindu,
1: Neng Neng Meli, Neng Olive, pokok nama dikumkeun sadayana. Dihiji nugi ka 1000. Pokona sapasiana jang nu ka 1000 nuju siaran.
0: Aduh.
1: Bayang pantun pantun FM jeung lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Joko karunya direbut na kabogohna pacarna ku Kang Basar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bayang pantun pantun FM.
0: Tanibar, bener tanibar. Bieta nanyakeun ka dieu laki.
2: Ada.
0: Teh. Are ka mana deui cenah teh? Ah balik cenah, teh masuk molotot wae pan bangari cenah. Oh.
2: Heeh.
0: Peraku cenah teh teu molotot mah beureum nya
2: beureum. Hari cenah hujan.
0: Acek bae teh, ngopi lah moal.

0: ngopi moa moa asena bang hari cina. Oh, saya tuh gini mau tuh duit 10.000 cina. Oh, tak bawa kayak itu duit 10.000 tak balik makan ojek cina. Karena main ramang kebel lah cina kayak itu kayak bahari lamun bikin naon bikin kayak itu. Oh, cina bahari. Masa ah bahari ah buru-buru asena. So, sok molotot cina gitu.
1: Oh, sok molotot sampai ini hujan bahari sana.
0: Di mana?
1: Di Petuna.
0: Udah reda sekarang.
1: Di sini mah panas.
0: Panasnya?
1: Ya.
0: Oh. Reda sekarang udah mulai reda nih.
1: Iya.
0: Oke, jingle.
1: Ya.
0: 3, 2, 1.

0: Pantun.
1: Pantunnya. Harimau berlagu makan kedong-dong. Siang hari mau labu dong.
0: Oh, harimau makan kedong-dong.
1: Harimau berlagu makan kedong-dong. Siang hari mau labu dong.
0: Oh, gitu. Iya, iya. Jalan-jalan ke pasar baru.
1: Ya.
0: Jangan lupa Teh Ani membeli sepatu. Kalau Seudin bertanya cinta I love you, kamu jawab dong.
1: Apa?
0: I love you.
1: Wah, hari. Hari.
0: Aduh, eta. Si Udin bertanya, "Masa itu cik Udin teh cenah ah cenah Bang Hari cenah ingin hati bermain cinta cenah cik Udin teh. Apa daya? Apa daya cenah Udin cinta tak diterima.
1: Kira apa daya tangan tak sampai.
0: Kata si Udin teh bawa roti, bawa permata. Tak pula lupa membawa kurma katanya. Si Udin teh eta membawa kurma cenah. Membawa permata komo di permata jeung kurma tapi katanya nah. Bang Hari cenah ya ingin memeluk si Ani cenah apa daya cenah cinta tak diterima si Udin eta tadi si Udin ngomong gitu si Udin
1: Bang Hari oge
0: sok atuh lagunya
1: buta karena cinta
0: apa
1: buta karena cinta.
0: Oh, buta karena cinta.
1: Iya.
0: Mansurnya.
1: Atau ada ya dari
0: cewek. Cuma ada Mansur.
1: Ada dari ceweknya.
0: Coba nanti. Oke, kalau begitu mau kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat mana ini ya?
0: Terus.
1: Karena buat manis tapi juga ada ya. Tadi ada Temano, Olivia, Temano, Bella, buat kita sama Kang Fadinya, buat ACP, buat Kang Raden, Raden Moab, Kang Raden Bantas, Kang Basar,
0: Kang Basar.
1: Ya, Pak Bet, Pak Aho, Aliandri, Tei, Cibadak.
0: Bangun Bogoh, Kak Waong ya, beda ya.
1: Ibangan
0: eta we gitu baaong naon maksudna ye
1: baaong juga suka ani ibar
0: oh gitu aja aduh aing naon do manina lo bani kumai teh do manini kumai teh oh manini teh do manini cenah
1: salam kenal.
0: Oh iya iya.
1: Apa semua? Antak ya pas hari.
0: Oke.
1: Yang punya ngomel.
0: Yang punya ngomel.
1: Di jalan selamat sehat.
0: Gitu kembali ke. Tadi pan kali hujanan budak. Wah. Ngopi lah aku bahari. Mau apa sih bahari? Mau ngopi. Nah makanya mau ngopi. Sok melotot nah gitu.
1: Melotot aku bahari. Tuh bahari berenang jalanan.
0: Pot melotot. Enggak saya lemon melotot wae mah. Bere etawe gitu lem.
1: Solasiban
0: atunya. Solasiban dan awon.
1: Ada bari apa kasih wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita ke lagu dulu ah. Karena di sini ada beberapa promo juga yang harus diputer ya. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Pantun Fortuna FM. Dan ini terima kasih untuk Ren Rentina ya. Assalamualaikum Bang Hari dari Medan. Terima kasih. Ini kata-katanya cuma gitu aja ya. Janal Safari. Mantap katanya. Oh, mengirimkan gambar eceng. Terus juga korban fitnah Das. Acungan jempol. Tumium Virgo dari Wonogiri Medan. Terus juga Mas Irul, assalamualaikum Bangkalan Madura Jawa Timur. Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah. Fitri Haryati alias Fitri Mucikaret pantunnya janda bolong hidupnya merambat nggak bohong, pesonamu itu memikat. Pengen request lagunya Selimut Biru, sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel, Erwin Ijem. Mantepnya buat Bang Hari yang ganteng, oke.

0: Mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas. Lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi. Rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain.

0: Sementara waktu tinggal 17 menit lagi menjelang jam 5 sore di Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Rehi. Dan sementara ini untuk yang sudah komen di Facebook, ada satu nambah nih dari Supri Lover. Terima kasih Supri Lover, Goyang Pantun Fortuna FM Genjreng Rehi. Hadir ngabsen kawasan Parkun, ngagenjreng sambil istirahat sore bareng si Eta katanya. Buat Bang Hari Sanosa, selamat sore dan juga metsiaran. Pokoknya Bang Hari genjreng lah Fortuna mah sampai di Parkun. Oke, terima kasih ya Supri Lover. Terima kasih semuanya udah dibaca sama Bang Hari. Dan ini ada waktu tinggal 16 menit lagi, yang mau request lagu dan say hey silakan dipergunakan telepon 08 15 14 907 907. Selamat sore buat Kang Santana, Waong dan juga Meli, kemudian juga Marin dan juga untuk DM. Halo, selamat sore.
1: Sore juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Goyang Pantun Fortuna FM di Genjreng Rehi.
0: Aduh, Mama Yati Bali.
1: Ya Bang Hari, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, kebetulan lagi sehat nih.
1: Syukur aja ya, alhamdulillah sehat selalu.
0: Gimana sih Mas Tono, sehat juga?
1: Sehat juga, belum pulang kerja.
0: Oh, belum pulang.
1: Iya.
0: Tapi hujan gak di sana sekarang?
1: Baru reda, hujan gede.
0: Oh, udah reda ya?
1: Iya.
0: Siaplah kalau begitu. Boleh, sekarang kita ke jingle dulu ya.
1: Iya.
0: Jingle Fortuna nih. 3, 2, 1.

0: Oke, sekarang pantun.
1: Beli ubi ke pasar, pulangnya beli celana.
0: Waduh.
1: Bang Hari, apa kabar? Lagi ada di Fortuna.
0: Kabar. Jadi beli ubinya. Tidak lupa beli celana juga. Ya udah, sekarang lagu dangdut apa nih?
1: Pingin bayanganmu ya.
0: Bayanganmu selalu menggoda.
1: Ya itu.
0: Buat siapa bayanganmu?
1: Buat semua aja ya, yang udah pada naik. Buat abang yang gitu saja ya, semoga selalu
0: amin,
1: tetap semangat ya bang ya.
0: Amin.
1: Jaga kesehatan bang.
0: Amin.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mama Yati Bali ya. Di belakangnya, halo, selamat sore.
2: Halo, sore kembali. Boyang pantun Fortuna FM Hijring.
0: Waduh, Marin.
2: Ya, Bang Har.
0: Sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini ngomong-ngomong lagi di mana nih sekarang nih?
2: Di hatimu.
0: Di hatiku.
2: Ya, penyelap jadinya.
0: Cukup mualnya.
2: Selapkan dirinya.
0: Selapkan ya bujur.
2: Tau gak sedang ke mabok.
0: Di bujur tuh bau.
2: Ini apa?
0: Eta anjir. Mantap kita dina bujur. Selapkan dina. Tung dina bujur. Kena dina kelek. Dina kelek. Arek dina kelek.
2: Yeay.
0: Hey. Siap jingle.
2: Eh, berangkat.
0: 3, 2, 1.

0: Yeay.
1: Pantun.
0: Pantun burung berkutut, burung ketilang.
1: Aduh, eta burung berkutut.
0: Ada yang kentut, ngabilang-bilang.
1: Ngabilang-bilang ya. Era, anu bilang-bilang berenang.
0: Ayah
1: ini jadi naon
0: nih? Musim hujan. Pencok hiris goreng cepat. Nasi liwet, sambal goang, huruf jahatnya Tony.
1: Beraku?
0: Ayo orang ngawadang
1: yuk. Aduh.
0: Dah waktunya sampret deh.
1: Sampret deh gitu.
0: Bahan lagunya kulpas dengan ikhlas aja ya.
1: Kulpas dengan ikhlas woy.
0: Iya. Cara nulis gitu.
1: Aduh,
0: kasahat cenanya tersemarin lagu SST. Kenapa ya, weng ini orang terakhir red day. Kulpas dengan ikhlas.
1: Kelepaskan kan ikhlas ya.
0: Iya gitu. Daripada digem-gem kembung kenya.
1: Hari mama rindu eta.
0: Hah? Apa? Benar.
1: Oh iya. Nuhun Mega. Ternyata Teh Mega masihan kue Black Forest nih bang.
0: Jazakallah.
1: Mega teh ada bager gitu.
0: Entong rada atau bager?
1: Bager gitu, gelis.
0: Entong nggak ngorada atau nyagelisnya bager?
1: Nyagelisnya bager dia tuh. Nganya kalna gitu.
0: Gaduh.
1: Lain Teh Mega teh gitu, hanya kalna teh gitu. Anu urut-urut di kabang harikeun. Sesa kue Black Forest misalnya ayat tilu deui kabang harikeun gitu. Oh, gitu. Dua di kabang harikeun gitu.
0: Bang, pas alhamdulillah
1: sakit. Oh, tuhnya. Jeung Tiara sama teh. Tiara juga sama Mega itu. Jadi yang bekas-bekas teh kabang harikeun we. Heeh. Teman bekas batur.
0: Tapi dina
1: tuh sama kitu deui.
0: Bang, dinas sisa itu teh sok seueur kabertahan.
1: Amin ya. Gitu. Mudah-mudahan lah kebaikannya walaupun sisa orang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala gitu.
0: Amin ya Allah, ya rabbal alamin. Kita mudah-mudahan atuh Neng Ega nang ngopi.
1: Anu jo siap-siap bade pada uih.
0: Oh, tah kitu cenah Neng Ega.
1: Tiara, Salma, gitu, Anggi, didinya tuh siap-siap gitu.
0: Oh iya, hati-hati ya, anak-anak mau pada pulang.
1: Gitu. Mau pulang gitu. Ayah Black Forest anu coklat, jeung Black Forest anu rasa lemon, non.
0: Rasa lemon.
1: Ada dua gitu. Aduh.
0: Ya. Ya udah buat semua aja ya.
1: Boleh.
0: Tanpa terkecuali yang udah pada naik.
1: Amin.
0: Mau toilnya buat teknel aja, Teh Oli.
1: Siap lah.
0: Punya buat Bang Hari, saya selalu.
1: Amin.
0: Selalu.
1: Amin.
0: Jangan lupa ya.
1: Tenang.
0: Iya, kita goreng pisang.
1: Goreng pisang.
0: Tinggal dua diri sekarang sama Teh Oli. Ih, katampi Bang Hari. Teh Sesa, marin oge.
1: Sesa, tekenya.
0: Ya, Sesa Bang Hari.
1: Alhamdulillah. Anggering ngeraos semua. Nya tanggering ngeraos gitu lah. Dua tilu oge gitu nya.
0: Iya,
1: alhamdulillah gitu.
0: Belum datang Teh Oli.
1: Aya kaemutan. Kan
0: enggak inget Teh Oli mau ke sini sih teh ada dua lagi.
1: Iya.
0: Makanya kan aya bekas menghari.
1: Yo ge.
0: Sudah atuh nuhun asalamualaikum.
1: Ya terima kasih. Waktu habis ya. Jadi pertemuan kita juga hanya sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama, Goyang Pantun. Sampai ketemu lagi. Tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan, sedangkan orang yang pendusta berada di tepi kebinasaan dan kehinaan. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan ini. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

rezeki halal. Hari itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

Dari Jalan Mangga Satu nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Ginjring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 7 malam atau juga sampai pukul 19 malam ini di hari yang ke-5 ya di bulan Oktober 2026, di mana Hari Sanosa kembali hadir di Karaoke Gita Senja. Dan terima kasih ini buat saudara Fortuna yang malam ini masih berada di depan radio. Diharapkan tentu jangan kemana-mana ya, panteng terus, karena malam ini Bang Hari akan mencoba untuk melengkapi suasana istirahat itu dengan tembang-tembang dangdut yang terpilih buat saudara Fortuna. Oke, selamat malam untuk semuanya, dan tong kemana-mana, tetap di 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjreng Nadi Sukabumi.

Oke, sementara waktu di ruang siar Fortuna sudah jam 18 lebih 17 menit ya. Ini selamat malam untuk Ibu Ipung Sapuroh dan juga untuk Meli, kemudian juga untuk Marin, Teh Olip dan juga Teh Mano. DM juga selamat malam, Mak Enti juga selamat malam, dan juga untuk Bang Len, Pak Ben, Kang Ujeng J. Selamat malam Kang Ujeng J, kemudian juga untuk Kang Santana. Selamat malam Ami Ipa juga selamat malam, Manini dan juga Papi bersama Mami juga ya. Waduh. Selamat malam untuk Papi dan Mami, mudah-mudahan malam ini enggak kemana-mana ya, karena memang kalau kita lihat dan kita perhatikan cuacanya malam ini, aduh ya, cukup dingin banget ya. Jadi kalau mau keluar juga kayaknya enggak enak gitu dengan cuaca seperti ini. Dan juga ini selamat malam untuk Mbak Enti, terus juga buat DM ADG juga, diharapkan malam ini ADG enggak kemana-mana, masih tetap di 90,7 Fortuna FM Radio Pang Gintrengnya di Sukabumi.

0: Eh, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Dari Jalan Bangkit 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggincreng di Sukabumi. Sementara waktu tinggal 20 menit lagi. Ya, 20 menit lagi menjelang jam 7 malam di Karaoke Gita Senja untuk malam hari ini. Dan ini selamat malam dulu. Aduh, sebentar nih. Kayak masuk angin itu terabuai. Ini selamat malam buat teman-teman yang ada di SS Collection di Bayangkara, dan juga ini untuk Didin servis jam tangan. Kemudian juga ini untuk Pak Asep ya di PU. Selamat malam Pak Asep. Kemudian juga untuk Mama Jesse dan juga Agus yang ada di Cikundul, dan Abi Cikundul juga selamat malam. Kemudian juga ini selamat malam untuk Siti Aminah, kemudian juga untuk Eva Mutiara, Eva Bonita, dan Ain Sukabumi juga. Selamat malam Ain Sukabumi. Mudah-mudahan malam ini Ain Sukabumi masih nguping ya, Ain Sukabumi. Dan juga selamat malam ini untuk yang punya nama Adit yang ada di daerah Ciaul. Kang Joko juga selamat malam, AM juga ya. Selamat malam untuk semuanya. Dan yang jelas tentu tong kemana-mana tetap di Karaoke Gita Senja sampai jam 7 bersama Risanosa. Oh ya, ini selamat malam untuk Ahmad Brother Sablon di Cibungur, dan juga Didin servis jam tangan yang ada di daerah Ciaul Pasir.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 7 di Karaoke Gita Senja untuk malam hari ini 5 Oktober 2026, ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf lahir batin dari Bang Hari apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah kita ketemu lagi di program yang sama. Sekaligus Hari Sarasa mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Gudang penyimpanan bahan kimia, kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat kebakaran susah, kedua tidak adanya hidran air.
2: TNI prima, TNI kuat, bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
3: Jabar Now edisi Senin 5 Oktober diantaranya mengenai jenazah korban ketiga tragedi KM Virgo Transport tiba di Garut, 9 warga masih dinyatakan hilang. Densus 88 anti-teror geledah rumah di Antapani, Bandung. Kebakaran hebat gudang bahan kimia di Cirebon, satu petugas damkar jalani perawatan medis. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Ius, 50 tahun, di Kampung Panyingkiran, Desa Situsaer, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Sabtu 3 Oktober. Warga Karangpawitan itu menjadi korban meninggal dunia ketiga asal Garut akibat tragedi kapal motor Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang berhasil dipulangkan ke tanah kelahirannya.
4: Setibanya di rumah duka Sabtu jam 12 siang, jenazah almarhum Ius langsung disalatkan di Masjid Zarunazat sebelum akhirnya dimakamkan di pemakaman umum setempat. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Garut, jenazah Ius berhasil diidentifikasi oleh tim SAR gabungan di Banjarmasin sebelum akhirnya dipulangkan dengan pendampingan penuh pemerintah daerah. Pemkab Garut melalui Dinsos juga telah menyerahkan bantuan sosial berupa pengerahan armada ambulans, pemulasaraan, serta santunan uang duka sebesar 2 juta rupiah kepada keluarga korban. Camat Karangpawitan, Anas Aulia, menyampaikan duka cita mendalam atas musibah yang menimpa warganya. Menurutnya, jenazah yang datang merupakan korban ketiga atas nama Ius dan masih ada 9 orang warganya yang dinyatakan hilang.
5: Kami menerima satu orang jenazah dengan nama Ius bin Adang. Jadi total yang sudah kembali jenazah ada 3 orang. Dan 9 orang belum kembali, belum ditemukan. Dan yang 10 sudah selamat. Jadi insya Allah mohon doa dari semua, mudah-mudahan yang 9 orang cepat ditemukan.
4: Hingga saat ini dari total 22 warga Garut yang terlibat dalam insiden KM Virgo Transport 8, 10 orang dinyatakan selamat dan 3 orang ditemukan meninggal dunia, yakni Rishian Kurnia Putra, Erik Mausul Latif, serta Ius. Pemerintah Kabupaten Garut bersama pihak keluarga kini masih menunggu update resmi dari Basarnas terkait proses penyisiran dan penyelaman untuk mencari 9 korban kru kapal asal Garut yang masih belum ditemukan.
3: Sebuah rumah kontrakan yang terletak di RT 06 RW 23 Kecamatan Antapani, Kota Bandung digeledah oleh tim dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror Mabes Polri. Penggeledahan terkait dengan tertangkapnya seorang pria yang diduga terkait jaringan terorisme.
6: Menurut Ketua RT 6, Agus, yang ikut menyaksikan penggeledahan tersebut mengatakan, saat digeledah di rumah kontrakan tersebut, hanya ada istri dan 2 orang anaknya. Keluarga tersebut baru tinggal di lingkungan itu kurang dari 1 bulan, dan ia mendapat informasi dari petugas mengenai penggeledahan tersebut dan diminta membantu melakukan koordinasi untuk mensterilkan lokasi. Menurut Agus, penangkapan terduga teroris tidak dilakukan di rumah kontrakan. Pria itu telah diamankan petugas sebelum penggeledahan dilakukan di kediamannya. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang dibawa oleh petugas seperti flash disk, kartu telepon seluler, telepon genggam, serta beberapa cairan yang tidak diketahui jenisnya.
7: Saya juga kaget, soalnya yang saya kira ada penggeledahan narkoba. Cuman setelah itu banyak anggota yang dari Densus, ada Inapis. Kalau yang saya lihat itu kayak flash disk, kayak kartu-kartu, gitulah, HP. Terus ada sejenis apa di botol kayak cairan saya kurang.
6: Sementara itu, Kapolsek Antapani, AKP Taufik Hidayat, membenarkan adanya penggeledahan di rumah kontrakan tersebut. Menurutnya, penggeledahan dilakukan langsung oleh Densus 88.
3: Sebuah gudang penyimpanan bahan kimia di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, ludes terbakar Minggu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran juga sempat kesulitan memadamkan api, bahkan seorang petugas harus mendapatkan penanganan medis akibat kelelahan.
8: Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan bahan kimia tersebut. Banyaknya material kimia yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan gudang. Kebakaran sempat membuat panik para pekerja. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas sempat mengalami kesulitan karena lokasi bangunan sulit dijangkau. Untuk memudahkan proses pemadaman, petugas bahkan terpaksa menjebol tembok bangunan. Proses pemadaman berlangsung cukup sulit. Seorang petugas pemadam kebakaran harus mendapat penanganan medis karena kelelahan saat bertugas. Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian langsung mengerahkan armada menuju lokasi.
1: Kami instruksikan ke pos yang terdekat, pos penanganan, untuk meluncur satu unit. Tapi saat tiba di lokasi, ternyata api besar. Jadi akhirnya meminta bantuan dari pos terdekat dan juga akhirnya datang juga dari dua unit dari kota.
9: Apa sih ini yang terbakar?
1: Gudang penyimpanan bahan kimia. Kesulitan penanganan karena satu, akses ke tempat terbakar susah. Kedua, tidak adanya hidran air. Total yang terdapat dua bangunan.
9: Berapa petugas yang diterjunkan sama berapa unit mobil?
1: 60 petugas yang kita terjunkan.
9: Termasuk TNI Polri juga ikut?
1: TNI Polri juga, ha.
8: Hingga kini, penyebab pasti kebakaran gudang penyimpanan bahan kimia belum diketahui.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tingkat Jawa Barat tidak sekedar menjadi ajang seremonial. Momentum ini dimaksimalkan oleh Komando Garnisun Tetap 2 Bandung untuk memperkokoh integrasi dan soliditas 3 matra, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dalam menjaga stabilitas serta membantu masyarakat.
10: Upacara puncak hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang dipusatkan di Depo Har 10 Lanut Husin Sastra Negara Bandung Senin pagi berlangsung khidmat dan serentak sesuai instruksi pimpinan pusat. Kepala Staf Kogartap 2 Bandung, Marskal Pertama TNI Solihin menegaskan Jawa Barat memiliki konsentrasi satuan 3 mantra yang sangat masif. Potensi ini menjadi modal utama dalam membangun kolaborasi erat baik di internal prajurit maupun bersama Polri dan pemerintah daerah. Selain menjaga kedaulatan, Marsma TNI Solihin yang membacakan sambutan Panglima TNI menekankan komitmen prajurit dalam melaksanakan operasi militer selain perang. Seluruh jajaran TNI di Jawa Barat diinstruksikan untuk memegang teguh visi TNI prima, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
11: TNI harus tetap kokoh pada jati dirinya dan jelas dalam arah pengabdiannya. Momentum hari ulang tahun ke-81 ini harus menjadi tonggak dalam memperteguh tekad kita untuk menjaga persatuan, menegakkan kedaulatan, serta melindungi kekayaan Nusantara sebagai modal utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, TNI prima, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
10: Visi arahan Panglima TNI itu juga menjadi pegangan seluruh prajurit, baik yang bertugas di pelosok tanah air hingga misi perdamaian di luar negeri, untuk berkontribusi langsung menyokong program pembangunan pemerintah serta sikap dalam penanggulangan bencana.
3: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
3: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
13: Mengusung tema

0: di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Petugas gabungan pemerintah Kabupaten Bogor menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas saluran drainase di kawasan simpang Masjid Megamendung, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor.
3: Petugas menertibkan 6 bangunan yang berdiri di atas lahan drainase karena dinilai mengganggu fungsi saluran air. Selain bangunan, petugas juga menertibkan 11 keramba ikan yang dinilai menghambat aliran air di sekitar lokasi. Dari 6 bangunan yang ditertibkan, 4 bangunan dibongkar secara mandiri oleh pemilik, sedangkan 2 bangunan lainnya dibongkar langsung oleh petugas gabungan.
4: Kami melaksanakan penertiban bangunan sampai izin. Ada 6 bangunan yang kami tertibkan, yang berdiri di atas saluran drainase, dan ada keramba ikan, 11 keramba ikan yang akan kita tertibkan.
3: Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase sekaligus menata ruang di sekitar simpang Masjid Megamendung. Kawasan simpang Masjid Megamendung merupakan salah satu titik yang dilalui pengendara menuju kawasan wisata Puncak. Penataan di lokasi ini diharapkan dapat mendukung kelancaran arus lalu lintas, terutama saat terjadi peningkatan volume kendaraan menuju kawasan Puncak.
5: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Ken Juhun dan Wara. Dikisahkan bahwa pernah seorang laki-laki di tengah perjalanan berkata kepada Imam Ali alaihi salam, "Mengapa Anda mengenakan pakaian yang bertambah-tambah?" Ia menganjurkan kepada Imam Ali alaihi salam agar mengenakan pakaian selayaknya seorang penguasa dan raja, karena menurutnya setiap penguasa dan raja tidak boleh mengenakan pakaian yang bertambah-tambah. Imam Ali alaihi salam menasehatinya agar menghargai siapa yang memakai pakaian, bukannya pakaian itu sendiri. Imam Ali alaihi salam mengatakan bahwa yang penting adalah si pemakai baju, bukan bajunya itu sendiri, karena keindahan lahiriah bukan keindahan yang hakiki dan esensial.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Genjrengnya di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jam 9 malam atau juga sampai pukul 21 malam ini 5 Oktober 2026 kita ketemu lagi di Usang Berkesan. Dan seperti biasa di acara Usang Berkesan, kita akan mengundang saudara Fortuna untuk berbagi cerita, berbagi kenangan ya, masa lalu, lewat telepon boleh, mau lewat Facebook juga boleh. Dan sekaligus bisa request lagu, kemudian juga say hello. Oke, ditunggu saja sampai jam 9 malam bersama Risanosa. Dan sementara waktu sudah jam 7 lebih 24 menit. Jadi buat saudara Fortuna, tong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan sampai tuntas nanti jam 9 malam.

0: Hei, ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

0: Obat kulit Neo Ultrasilin, produk bermutu PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Fortuna FM 90.7, enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 8 malam dan kita mulai untuk membacakan yang sudah bergabung di Facebook, yang sudah komen di Facebook. Di antaranya ada Ateng-Ateng, Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Selamat malam, semoga sehat selalu Kang Ateng Duren, ya. Kang what, apa nih Kang Ateng Duren gede? Aduh, Duren gede. Udah Duren gede lagi. Kang Ateng Duren gede hadir dan nyimak selalu. Oke, terima kasih Kang Ateng. Kemudian dari Aminah. Aminah lagi enggak genjreng. Terus dari Diki. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Apa kabar nih malam ini? Alhamdulillah kebetulan lagi baik ya. Maaf Bang Hari ceritanya libur dulu karena lagi mau nobar. Oh, nobar apa nih? Sepak bola atau apa ya? Pokoknya tetap semangat. Selamat bertugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Amin. Oke, terima kasih untuk Diki ya. Bilang aminnya betul nih. Amin ya. Karena kalau A satu artiannya lain ya. I-nya satu artinya lain. Kemudian juga Olivia Senja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Aji, sehat selalu ya. Kalau beres lagi gak genjreng katanya. Oke, terima kasih Olivia Senja. Kemudian juga Tumium Virgo dari Wonogiri Mabar ya, dari Medan. Oke, terima kasih Tumium Virgo. Kemudian juga Ujeng Jay. Terima kasih Ujeng Jay yang malam ini lagi nguping ya. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Malam Bang Hari. Oke, malam kembali. Dan malam ini Bang Hari punya cerita ya, masa sekolah SMA. Dulu kalau poli melawan grup cewek yang salah satunya pemain cewek yang disuka, aku mah suka pura-pura mengalah, pura-pura bolai karena seneng dengan senyumannya, juga ketawanya. Walaupun dulu bukan pacar, tetapi menjadi penyemangat di dalam kelas katanya. Kenangan masa SMA dulu tak akan terlupakan. Lagunya kalau bisa dari Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. Oke ya, Wajah Kekasih, Siti Nurhaliza. Siap ya untuk yang punya nama Ujeng Jay. Punya cerita seperti itu ya. Ujeng Jay teh. Ya ya, terima kasih ya. Siti Nurhaliza. Nah, ini dia lagunya, Wajah Kekasih. Terima kasih Ujeng Jay. Kemudian juga ini dari Bobo ya. Bobo, Usang Berkesan, Genjreng. Oke, terima kasih Fitri Haryati. Usang Berkesan, Fortuna FM, Genjreng. Alias Fitri Imuci Karet di sini pengen request lagunya Best Jam, bukan Pujangga. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling sayang spesial buat suami bawel Erwin Ijem, dan mantapnya buat Bang Hari yang ganteng. Oke, dukanya. Terima kasih. Kemudian juga Amir Udin, selamat malam. Oke, malam kembali. Terus juga terakhir nih, Reni Rentina. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam. Hadir nih dari Medan. Pokoknya ngagenjreng. Semangat terus bertugasnya yuk sampai tuntas. Oke, terima kasih ya untuk yang sudah komen, yang sudah bergabung di Facebook Radio Fortuna, terutama di acara Usang Berkesan. Jadi tong kemana-mana, tetap di Usang Berkesan sampai jam 9 malam.

0: sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu dari ruang siar Fortuna sudah jam 8 lebih 13 menit ya. Jam 8 malam lebih 13, jadi masih ada waktu lah. Dan berikutnya kita akan lihat di Facebook ada siapa nih yang sudah bergabung, yang sudah memberikan komen. Nah, ini dari Koko Sunarko Brebes ya. Koko Sunarko Brebes katanya selamat malam. Oke, malam kembali. Terus juga ini nobar timnas Bang Hari sama Thailand. Oh iya iya. Betul sekali, tanggal 5 kan? Betul ya. Tanggal 5 ini lagi memperebutkan juara 1 dan juga juara 2 ya. Thailand dan juga Indonesia begitu. Timnas Indonesia dan juga Thailand. Nggak tahu nih dapatnya yang mana nih dapatnya, apakah Indonesia kalah atau menang ya. Untuk Diki, terima kasih Diki. Kemudian juga dari Jana Safari, terima kasih Jana Safari yang sudah bergabung.

Citra, Pajri, Marin, kemudian juga ADG, Teh Anibar, terus juga artis Caringin, ACT, Pak Ben, dan juga Bang Ren. Kemudian juga untuk Kang Joko dan Bantas, kemudian juga Kang Bazar dan juga Mama Jessie, kemudian juga Agus ya. Selamat malam di Cikundul, Abi juga Cikundul, Ujeng J juga terima kasih. Kemudian juga Irfan dan Alam, Alan bukan Alam. Ya, Irfan, Alan, DM dan Meliandri. Dan juga Ujang Sirem. Selamat malam Ujang Sirem yang malam ini mungkin lagi nguping atau enggak nih? Karena barusan dilihat di Facebook belum komen nih ya untuk Ujang Sirem. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di acara Usang Berkesan sampai jam 9 malam.

Oke, dari acara Usang Berkesan, sementara waktu terus bergulir, sekarang sudah 28 menit ya, dari jam 8 malam. Jadi sudah 28 menit bergulir dari jam 8 malam. Ini selamat malam buat yang punya nama Ujang Sirem. Selamat malam Ujang Sirem. Ya, mudah-mudahan malam ini lagi nguping nih. Kemudian juga ini untuk Ikram ya, untuk Teh Mano dan juga untuk Ranti, Citra juga, Bu Ipung Sapuro, kemudian juga Gula Aren, si Kamaru, Bu Jengje dan juga Kang Haji Yusuf, Teh Anibar dan juga buat yang punya nama Abi ya, Adit Gualpara dan juga Mama Yati di Bali bersama Mas Tono, kemudian juga Anjas Asgar, ACT juga selamat malam, Teh Ani Cijangkar juga selamat malam, Ami Ipah dan juga Kang Santana, Bung Udel juga selamat malam Bung Udel, semoga malam ini Bung Udel lagi nguping. Cucu juga selamat malam untuk Cucu, semoga malam ini gak kemana-mana ya, sehat selalu lah walaupun banyak pekerjaan gitu untuk Cucu. Mudah-mudahan diberi kesehatan dan lancar segala sesuatunya juga. Terus ini selamat malam buat yang ada di daerah Cibaraja Cisaat ya, untuk Manti, Mamah Lala, Mamah Laila dan juga Kang Surya. Ini Bang Len yang lagi nyimak, katanya Bang Len lagi nyimak ya Bang Len. Syukur Bang Len kalau lagi nyimak mah, untuk Bang Len lagi nyimak katanya. Oke. Terima kasih. Lagi di mana nih Bang Len, di rumah atau di mana gitu ya? Atau di rumah temen gitu Bang Len. Oke, kalau begitu kita akan pilihkan beberapa tembang untuk melengkapi suasana malam hari ini. Selamat malam juga untuk yang baru saja menikmati Usang Berkesan setelah pulang dari tempat aktivitas. Nah, diharapkan malam ini bisa istirahat dengan baik ya.

0: Oke, dari acara Usang Berkesan untuk Bang Len malam ini ada di rumah ya. Oke, terima kasih Bang Len yang malam ini lagi nyantai di rumah ya. Selamat malam dan juga selamat beristirahat saja. Oh ya, ini untuk Mama Putri ya. Terima kasih Mama Putri yang malam ini juga lagi nguping ya. Lagi di rumah Mama Putri, gak kemana-mana. Sehat ya Mama Putri. Mudah-mudahan lah Mama Putri diberi kesehatan gitu ya untuk Mama Putri. Oke, terima kasih saja. Mudah-mudahan semua bisa istirahat dengan baik dan sambil nguping juga tembang-tembang lawas di Usang Berkesan. Terima kasih. Ini juga terima kasih yang sudah komen di Usang Berkesan. Dan mohon maaf untuk yang belum terbacakan karena masih di awang-awang mungkin ya. Belum pada masuk semua nih. Tapi kalau udah masuk, semua udah dibaca sama Bang Hari. Oke, ya. Oke, terima kasih saja dan mohon maaf lahir batin dari Bang Hari. Tapi sebentar nih, sebelum pamitan ada telepon yang masuk. Halo, selamat malam.
1: Malam juga, Bang Hari. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bang Hari?
0: Alhamdulillah.
1: Usang Berkesan, Fortuna FM Jering, uy.
0: Oke, punya cerita apa nih?
1: Ceritanya kelpen aja nya, cerita pendek. Dulu waktu main ke daerah kawasan pegunungan lah gitu.
0: Daerah pegunungan.
1: Ah gitu, ada kampung sedikit gitu. Mungkin berapa rumah lah, mungkin 7 atau 10 rumah. Kita terus pas zuhur ikut sholat dulu ke itu masjid nate di tengah sawah gitu ya.
0: Musolat ya, namanya musola.
1: Musola gitu. Enak segitu nya, adem gitu. Angin asli natural alami. Nahi liwir gitu. Sholat pas itu habis sholat ya. Kemana sendal? Mana sebelah lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, pas dilihat kejauhan di bawah anjing kecil, anjing kia gitu. Cuma anjing kecil nggak sadar atau lari wengnya. Pas kebetulan kan iya nya pas sawah nanti pas baru itu kan tanurnya baru nanam gitu ya. Kan si galengan gitu kecil, malah orang-orang galengannya kecil, mana masih kena licin kan, yeah. Baru dipopok gitu,
0: baru ditamalan gitu.
1: Lalu jatuh ya, wah ini benar itu mah tuntung nama jadi goyang deh di bak masjid. Itu anjing aduh ngelihat pisan itu ngerjain.
0: Mungkin ada wangi-wangi gitu, jadi digigit sama anjing.
1: Sendal emang enggak sendal nih, kermen kulitnya ya, kermen gitu ya, kulit.
0: Wangi daging, merenan.
1: Merenan gitu, meren tadi, iya tadi wahangan kucuplukan, meren gitu, jadi eta merennya gitu. Emel-emel, meren kamu, iya merenan.
0: Ambe.
1: Merenan. Cinta anjing donang kudu lawan, cinta donang kudu iya, ayo mana di itu tadi di udah begini jauh, lain ngawarok iya, gitu dari sini teh, lah kau begini jauh pas galangan nggak nyadar, ayo mata melihat ke anjing, ada galangan itu ditinggali,
0: bener,
1: sama batu abad cakaran sama,
0: galangan teh beren kakarak di tamalannya.
1: Arak di tamalan, ini kan gitu baru tanam masuk tipu kene ini gitunya.
0: Tanah
1: garing deluhur berbawah iya teh pasti.
0: Masih kan tanah kene.
1: Letak kene itu gitu.
0: Gitu.
1: Tahu bener Bang Hari ini pernah dikerjain anjing.
0: Iya.
1: Untung masjid nanti akhirnya teh wah jadi kan masjid dulu maningnya. Bak nanti bak itu teh ani bak di bawah teh kayak kolam gitu nih. Udah weh. Gujubar weh kan. Minjem itu dulu sarung di itu di orang yang ke masjid. Minjem sebentar dulu. Itu orangnya orang mau biarin jenak itu. Ya dijemurin dulu mau pulang deh ada benar setengah jam lebih melaya. Untung halodo hari itu.
0: Aduh, kayak gitu.
1: Saya teman tragedi itu main ke kawasan daerah manalah gitu. daerah Pejampangan tapi di sisi gitu, nggak terjangkau ku mobil ku motor kayak jalan kaki.
0: Iya.
1: Ada tinjauan gitulah tadi nama kita.
0: Oke, terima kasih.
1: Ini aja mau lagunya lah.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya lagu lawas, lagu ini bebas.
0: Usang Berkesan.
1: Usang Berkesan berarti lagu lawas ya?
0: Ya.
1: Lagu lawas, nah itu aja lah.
0: Apa kira-kira?
1: Jadi Dores yang mana aja lah.
0: Boleh. Boleh kirim salamnya buat siapa?
1: Kirim salam buat yang udah pada naik lah hati. Yang belum waktunya udah mepetnya
0: tadinya. Oh, ini terakhir. Nah,
1: gitu aja lah. Selamat jalan buat Bang Hari, semoga sehat.
0: Amin.
1: Selamat pulangnya Bang Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Kang Joko punya cerita dulu ya. Waktu sholat ke masjid, ternyata sendalnya itu dibawa anjing. Dikejar ya, dikejar tapi nginjeknya nginjek galengan sawah itu, licin jatuh airnya jadi mandi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf ya dari Bang Hari apabila ada kata yang kurang berkenan. Jadi sekali lagi terima kasih yang sudah komen, yang sudah atensi di telepon dan juga di Facebook ya. Sampai ketemu lagi, sekaligus hari selamat saya mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jam 9 malam, seseorang yang cerdik adalah orang yang mau memperhatikan setiap peluang dan mau berusaha untuk merubah semuanya.

putus asa. Dalam keputusasaan terdapat pelampauan batas. Janganlah engkau berputus asa jika doamu lambat dikabulkan, karena pemberian sesuai dengan kadar permintaan. Keputusasaan lebih tercela daripada kesabaran. Kesedihan dan kemarahan adalah dua pemimpin yang menuntut terjadinya suatu kejadian yang berlawanan dengan yang engkau sukai. Akan tetapi, sesuatu yang tidak engkau sukai jika datangnya dari orang yang di atasmu, maka ia akan menyebabkan kesedihan. Dan jika ia datangnya dari orang yang di bawahmu, maka ia akan menyebabkan

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Panggindring di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 malam. Jadi malam ini selama 1 jam ke depan kita ketemu lagi di acara Dokcin Fortuna FM. Nah, jadi buat saudara Fortuna yang masih menyendiri alias single, single parent yang masih jomblo, belum punya bebek, saatnya untuk bergabung di acara Dokcin. Siapa tahu kita bisa dipertemukan, ada izin dari Allah untuk bisa mendapatkan seseorang untuk dijadikan sebagai pendamping hidup. Oke, ditunggu saja dan dibaca ya. Di situ sudah diposting sama Bang Hari dengan persyaratannya, dibaca saja. Nanti kita akan baca juga. Khusus bagi mereka yang masih menyendiri, yang masih single, single parent, yang ingin memberikan semangat boleh ya, yang ingin memberikan semangat boleh. Cuma kalau request lagu dan say hey, ini tidak akan dibaca sama Bang Hari, karena acaranya bukan say hey atau juga request lagu ya. Oke, ditunggu saja sampai jam 10 malam. Dan sementara waktu sudah jam 9 lebih 13 menit. Jadi tongkol mana-mana, tetap di acara Dokcin Fortuna FM Gendreng.

Oke, dari acara Dokcin sementara waktu tinggal 40 menit lagi. Jadi sekarang sudah 20 menit bergulir dari jam 9 malam. Selamat malam dulu nih buat Kang Acang ya. Kang Acang, selamat malam Kang Acang di Kelapa Nunggal. Ya, terus juga Teh Anibar

Aci Jangkar, Bung Udel juga yang ada di Babakan Bandung. Selamat malam dan terima kasih. Dan ini yang sudah komen kita baca dulu nih. Dari Reni Rentina, assalamualaikum Dok Cin. Waalaikumsalam. Katanya hadir dari Medan. Dan informasi di Medan lagi hujan. Oh, hujan ya, alhamdulillah hujan ya. Oke, terima kasih Reni Rentina, di Medan lagi hujan. Kemudian juga Benda Hari, assalamualaikum Kang Hari. Waalaikumsalam Dok Cin, Fortuna FM Gendring. Permata Hijau Permai hadir, selamat malam, salam hangat semuanya. Ini ada bola nobar, insya Allah timnas juara FIFA Cup 2026. Ya kalau nggak salah udah dapat 1 ya, 1-0 nih lawan Thailand ya, 1-0. Dan ini terima kasih untuk Mas Irul. Mas Irul, assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bangkalan Madura, Jawa Timur juga yang lagi ngegenjreng. Oke, terima kasih. Terus juga ini terima kasih untuk Teh Anibar, Bang Hari. Teh Anibar mau nyari, ah Teh Anibar mah kan udah punya. Si Udin bertanya, cuma kasih semangat aja deh, sukses selalu ya Teh Anibar mah sekarang mah udah. Nah, sisi Ani tadi kayaknya Ani. Iya ya, terima kasih. Teh, makai batuk-batuk segala. Biasa we, padahal mah tuh kudu mulai 3 kali batuknya teh. Ya udah kalau begitu. Terima kasih buat semuanya yang sudah komen di Facebook, dan untuk yang mau ikutan boleh ya. Untuk yang berikan semangat juga boleh di Facebook.

0: hati.
1: Ayo bubar semuanya, masuk kelas, ayo masuk anak-anak semua. Ya, jangan bikin keributan, masuk.

0: ngapain sih dari tadi garuk-garuk terus? Gatal ya?
1: Iya nih, jamur di kulit rasanya mengganggu.
0: Oh, itu pasti akibat jamur kulit. Udah, sekarang olesi dengan Neo Ultrasilin.
1: Neo Ultrasilin?
0: Iya betul. Nih, Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal-gatal akibat jamur di badan dan kutu air.
1: Wah, terima kasih ya.
0: Beli dong, jangan dibawa.
2: Apabila badan terasa gatal-gatal atau kena kutu air, olesi dengan Neo Ultrasilin. Neo Ultrasilin akan mengurangi rasa gatal akibat jamur kulit, panu, kadas, atau kutu air. Dan yang lebih penting, jaga kebersihan tubuh untuk menghindari jamur di kulit. Gunakan obat selama minimal 2 minggu.

Oke, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 10 malam di acara Dokcin untuk malam hari ini. Dan ini terima kasih untuk Mama Putri ya, yang masih nongkrong di depan radio. Dan juga terima kasih ini yang sudah komen di Facebook Radio Fortuna Sukabumi, terutama untuk Marco. Katanya Dokcin Fortuna genjreng euy. Oke, terima kasih Marco. Kemudian juga dari Kakek Kwinara, ini dari kawasan Bali Utara, hadir lagi nyimak. Kemudian juga berikutnya dari korban fitnah Das, assalamualaikum Dokcin Fortuna FM genjreng euy. Waalaikumsalam. Ini dari Bunga Melur, hadir selalu ya, semangat buat mencari cinta sejati, terima kasih katanya. Oke, sama-sama, terima kasih yang sudah komen. Dan untuk yang punya nama ini juga, siapa, aduh lupa kemarin tuh, Purna ya, Purna, selamat malam untuk Purna, semoga malam ini lagi nguping juga nih. Terus juga selamat malam untuk Ami Ipa, Manini, dan juga Papih Mami, Tel Olive, dan juga ini Teh Anibar masih nguping ya. Oke, terima kasih Teh Anibar. Bang Len juga terima kasih. ADG juga terima kasih. Terus Marin juga terima kasih. Oke, waktunya habis ya. Jadi semoga saja ini buat yang malam ini sedang mencari cinta bisa dipertemukan. Tapi diperhatiin sama Bang Hari, cuma say hello saja gitu ya. Berarti semua sudah punya pasangan masing-masing ya. Betul gak nih Ujang Sirem? Selamat malam Ujang Sirem. Semoga malam ini Ujang Sirem juga gak kemana-mana ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf dari Bang Hari. Sampai ketemu lagi di program yang sama. Dan tak lupa kita mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menghindari riya. Imam Ali alaihissalam menyaksikan seorang pemuda yang sengaja melalui gerakan menundukkan kepalanya, ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa dan ahli ibadah. Imam Ali alaihissalam menegur pemuda itu demikian, "Wahai anak muda, tundukkan hatimu terlebih dahulu sebelum kau tundukkan kepalamu, karena Allah hanya melihat hati manusia. Ketahuilah bahwa pada hari kiamat orang-orang yang riya diberitahukan bahwa di dunia ia memang dapat membeli barang dengan harga lebih murah, karena si penjual menghormati lahiriah kejujuran mereka. Masyarakat juga menghormati mereka karena kejujuran palsu itu. Juga banyak yang mendahului salam kepada mereka. Hanya itulah pahala amalan orang-orang riya. Tetapi di hari kiamat mereka tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan lagi."

0: Oke, dari Jalan Mangga 1 nomor 20 di Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggindringan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia sekali di mana sampai jam 12 ya, atau juga sampai pukul 24 malam ini kita ketemu lagi di update status Fortuna FM Genjreng. Oke, seperti biasa, ini buat saudara Fortuna yang malam ini punya waktu dan juga punya lagu favorit, silakan dimainkan jari-jari manisnya. Kita akan coba terima telepon. Siapa nih? Halo, selamat malam.
1: Malam juga. Update status Fortuna FM Genjreng.
0: Nina. Aduh, mana lagi? Nin. Kira-kira. Nin. Nina.
1: Ya, Bang Haji.
0: Nah, ada lagi.
1: Sinyalnya habis hujan, Bang Haji, butuh.
0: Enggak ada. Oi, kita sok. Sok apa lagu apa tuh?
1: Pengen lagunya Manusia Setengah Dewa, bisa enggak?
0: Manusia. Oh, enggak bisa, Iwan Fals itu mah.
1: Oh. Itu aja. Yang aku bukan jodohmu.
0: Aku bukan
1: jodohmu.
0: Bodohmu.
1: Jodohmu.
0: Ayahnya aku bukan bodohmu. Naon
1: atuh diben. Jodohmu, Bang Haji, jodohmu.
0: Oh, aku bukan jod. Ada juga aku bukan jodohnya.
1: Ya.
0: Ada ya. Aku bukan jodohnya.
1: Ya, salamnya buat semua aja.
0: Ya udah. Ucapannya tuh kalau buat semuanya.
1: Ya. Buat Bang Haji selalu ya.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di belakangnya lagi

0: Buat Nina ya yang barusan, buat Mama Rindu, Teh Mel, Mbak Nindi, Mami Tati, Pak Ben, buat Kang Basar, buat Kang Dudin Bantar, Kang Solehudin, buat Bang Len, Kak Ijeng Jeng, buat semua aja. Selamat malam, selamat berjalan. Buat Bang Hari, makasih ya Bang.
1: Sama-sama.
0: Sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Apanya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh, ini ADG lagi nguping, Teh Andi Bar juga lagi nguping. Lagi sendiri aja Bang Hari, belum ada temen nemenin setiap malam. Ada juga Wali. Si Udin bertanya, bosan. Oh, nah kadinya liur sugan. Assalamualaikum. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum. Update Fortuna FM.
1: Kenjreng. ADG di pos 1 ya. Tuh sampai jam 12 nih ADG.
2: Sama ini sih, kamu apalagi deh, gimana sampai jam 3 pak, jam 3.
1: Oh jam 3 ya.
2: Dari tadi, dari jam 7 habis.
1: Iya. Baru nih. Jaga dia. Yang kusayang. Maksudnya?
3: Sutrani ya.
1: Iya.
3: Oh Sutrani.
1: Oh, itu rekaman di mana nih ya? Sok atuh lagunya apa nih ADG?
2: Pengennya ingin memeluk dirimu aja lah.
1: Aslina teteh.
2: Aslina dong.
1: Ingin memeluk dirimu gitu?
2: Iya.
1: Aduh, aduh.
2: Tolong nantolip.
1: Ingin DM.
2: Bukannya.
1: So kirim buat siapa tuh?
2: Oke, salam ya. Buat yang barusan Ranti ya. Selamat malam. Terus buat Yati Bali juga. Terus buat Pak Nura, buat Egi, buat Pak Madam. Selamat malam.
1: Bang Hari, Teh Anibar baru nyampe rumah, barusan kelonang kelenong sendirian, culang cileung.
2: Kenapa atau enggak telepon ACT gitu?
1: Sendirian culang cileung katanya. Sen aya nu mok, tapi mun ACT aya mah da bahagia mun anterkeun. Kan maksudna kita lieur kana we teh mah. Sare.
2: ACT aku cinta terus.
1: ACT kemananya?
2: Kejuang. Iya, ACT pernah lagi di produksi Dukuh dulu.
1: Oh, Dukuhnya. Iya.
2: Sama Manggis.
1: Boleh lah.
2: Nah, terus buat King Basar, Kang Suntana, Teh Olive, Meliandri, buat Marin juga. Buat Ujang Sapu, Kang Ujang Sirum juga.
1: Ujang Sirum, Ujang Sapu.
2: Buat Den Bantas.
1: Den Bantas.
2: Terus buat Kang Japot AUU, Kang Bang Len juga, Kang AM.
1: Bang Len AM.
2: Terus buat Wendy Tahu, Wayo Tahu. Buat Nina Cibadak yang punya beras.
1: Nina.
2: Yang punya hujan beras.
1: Betul, hujan beras.
2: Malam. Terus buat Teh Aren juga selamat malam. Buat Cujule selamat malam. Terus buat Irfadi Nyomplong.
1: Tadi mah ada yang Cidra. Bilang teh buat rumah rindu berat.
2: Iya mah.
1: Iya mah rindu derat. Derat. Derat baut, nanti baut derat gitu ya. Deratnya rusak, kumah itu derat.
2: Ay, derat memeren karatan merenya.
1: Gitu. Rindu derat. Nah.
2: Rindu derat ya.
1: Rindu derat. Maksudnya mah rindu berat.
2: Jadi rindu orang rindu derat.
1: Derat. Nah.
2: Ya weh. Porten awis, lupa.
1: Lupa-lupa, kita gitu, ya. Mereka sih, kita gini kan.
2: Pasti nanti, nanti. Kutuna FM.
1: Ayo nu kitu tapi lama selengit Kutuna.
2: Status Kutuna FM.
1: Kutuna FM, Kutuna FM. Lain Kutuna, Fortuna.
2: Fortuna, aku tuh nama dari nama Mastaka.
1: Dina Mastaka, tinesan kadinya. Iya mah kalah Kutuna, Kutuna, we. Ayo kena dangukan ayo nate.
2: Oh pasti. Nyir
1: mah nate. Pasti ya tete.
2: Kau mau we.
1: Ya.

0: Ternyata apa? Kalau
1: yang bocor hebat pernah ibu tadi sempat ngeledekin. Terus buat asik yang punya cari ini, yang punya artis juga selamat malam. Buat asik juga. Terus buat Wendy tahu, Persima Wahyu tahu juga selamat Wendy malam. Terus buat Lisna, buat Dewi Rusulasri.
0: Eta Mas Ari Tempe ada enggak?
1: Nanti sebentar lagi meluncur, mungkin sebentar lagi sekitar jam 11,
0: oh,
1: jam
0: 12. Tapi ada gitu ya?
1: Ada.
0: Oh ya siap lah. Kalau gitu mah nanti Bang Ari mau tempe sama tahu aja.
1: Siapa nginep di sini di pos 1.
0: Insya Allah.
1: Nah, sekali bawa selimut sama sarung. Kalau nggak ada di sini juga banyak selimut mas.
0: Ah, langsung kadinya mau balik dulu lah.
1: Terus buat
0: naon cek itu di sini itu teh. Ah, sahur saha kutuna ih Bang Hari sama Kang Deden mas cenah meuni kitu cenah.
1: Eta we.
0: Nyaho lah ka abdi eta oge cenah. Teh Anibar kan yang dulu mah begitu teh Anibar teh suka bilang teh kutuna cenah.
1: Ante ka Anibar.
0: Gitu. Oh, lainnya.
1: Oh,
0: ini enggak ayah. Kayak
1: deui,
0: kayak deui. Terus
1: lain kahani lain.
0: Lain.
1: Lain ani pan aya kamari dengar sempat dengan aja dengar acara update status. Pas begitu dengar pas
0: ani mun eta.
1: Pas kutuna kieu update status kutuna FM gitu.
0: Oh, kadang-kadang kamari ge aya di hija awewe. Heeh. Bang Hari cenah passwordnya update status. Oh. Babet status. Coba ulangi. Update status. Nah, update status. Nah, tadi mah babet. Babet status. Liur di sana kutuna.
1: Gitu. Enggak. Lain tadi lagi ya,
0: lain aya we hiji.
1: Aya. Hiji pendengar kita karek asup gitu.
0: Batuk dan air.
1: Atau minum air hangat atuh.
0: Bau sekarang ah. Mumpung ada gelas nih.
1: Betul. Terus buat yang adanya nyalindung teh siapa tadi nyalindung ke sana teh siapa kemarin teh dari 30 mana nih kemarin teh ada
0: orang cewek gini. Wali bejaan.
1: Apa kawan nama kampus selalu aja ya.
0: Wali be. Ah, sok coba.
1: Lupa lagi kemarin
0: kan. Benar itu kan ke lawan pre.
1: Bener.
0: Naon maksudnya itu dia aduh. Liger sekarang lagi teh ya mah. Iya sih. Itu beda we kok saya tata si kutuna
1: ya. Pokoknya semua aja lah spesial buat melanjutkan kerja terlalu
0: amin
1: buat saudara kutuna buat saudara kutuna sehat selalu pecahannya update status Fortuna FM.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tak gitu Den. Kesannya aneh Den pokoknya malah lah lucu gitu Den. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Password.
2: Update status Fortuna FM. Kenceng.
0: Oke, dengan Marco.
2: Betul.
0: Oke, Marco kira-kira pengen lagu apa nih malam ini?
2: Lagunya di saat aku tersakiti.
0: Di saat aku tersakiti dari Judikanya tetenya.
2: Ya, betul.
0: Kirim salamnya?
2: Kirim salam buat yang barusan ya. Buat mami papi Teh Ranti, Abah Aden, Emil Yandri, Seden Bantas, Man ini ya. Buat Teh Nina, spesial langsung lah.
0: Boleh.
2: Buat Bang Hari yang lagi tugas sampai selesai.
0: Amin.
2: Sehat selalu. Ucapannya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Marco. Oh, di saat aku tersakiti mah dari Dadali, bukan Judika. Ya. Bukan Judika, bukan. Oke. Kalau begitu, terima kasih dan kita akan coba terima satu lagi nih. bonus dari Bang Hari, nanti kita putar lagunya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Update status Perjuna FM. Kinyreng.
0: Aduh, eta man ini.
3: Ya.
0: Ya, lagunya apa man ini?
3: Lagu no. Ada gajah di balik batu.
0: Aduh, eta.
3: Aduh.
0: Buat siapa ada gajah?
3: Buat anu atos. Cep Marco. Sarang ABG, sarang Neng Nina, sarang Dei Kang Obang Len, Bu Jengjeng, Den Bantas,
0: Den Bantas,
3: Deni, Kang Irfan, Kang Herlan,
0: Irfan,
3: Kang Deksa, Wah, Mas Bismas, Ateng-Ateng, Abah Kerdil, Maman Apero,
0: Apero,
3: Kang Odai, Neng Lisna, Neng Olive, Neng Meli, Pok Nura, Mama Rindu, Mama Ranti, Mami, Papi.
0: Wow.
3: Pak B, Papi Udin, Kang Api. Santala, Kang Surya, Kang Leja. Sareng Dei, Kang Ot, Cep Bazar.
0: Bazar.
3: Kita kokak sareng istrina. Kang AE menu di Barus. Kang Ot, Neng Risno, Mama Rita. Mama Bungtu, Mama Sita. Sareng Dei, Mama Sa, Mama Riji, Mama Adit. Kang Solehudin, Abah Aten, Kang ACT, Kang Oto, yang udah dinyalinung, sereng Amar Servis, Joko Tangro, wow,
0: Amar Servis,
3: sereng Dei, Kongo, Neng Balibat, Ibu Marwan, sereng Bapak Marwana, Ibu-ibu Sapuro, Mami Mino, sereng Tedian, si Kumkun Sadayono,
0: Kum,
3: sebetulnya Kango. Setiap hari anu nuju siaran, okay. Anu bager, anu ganteng, anu
0: kasep, anu kasep,
3: Perjuna FM. Genreguy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Man ini. Salam aja untuk si Papih dan juga si Mamih ya. Dari Bang Hari, mudah-mudahan malam ini masih nguping begitu. Jadi belum pada bobo ya. Belum pada bobo. Diharapkan jangan dulu bobo gitu karena acaranya berlangsung sampai jam 12 deh. Update status Fortuna FM ya. Dan ini Bang Len, terima kasih. Ini siapa ini? Ike Arnis ya. Terus juga Dede Safitri. Oh iya. Oke, terima kasih aja deh. Ini coba. Nah, ya. Ini kalau telepon ke kemana? Kalau telepon ke ke WA tuh suka lemot ya, lemot gitu ke WA teh. Jadi bagusnya telepon melalui seluler aja gitu, jangan lewat WA ya. Halo, selamat malam. Kenapa enggak jadi? Bentar nih, supaya tidak lemot juga, kita bersihin sedikit yang sudah telepon-telepon lewat WhatsApp ya. Ini udah banyak nih yang lewat WhatsApp gitu. Halo, selamat malam. Mana itu ya? Coba tanya coba ya. Nyambung buang. Halo, selamat malam.
4: Malam juga.
0: Lah, nyambung.
4: Ada status kinkring ini.
0: DM.
4: Ya.
0: DM. Pengen lagu apa DM?
4: DM. DM, merenya.
0: Kade, salah.
4: Nah, DM lah. Selesai lagu Mama Kau Sama Waku.
0: Apa-apa?
4: Kau Sama Waku.
0: Wow.
4: Under Sati Kau.
0: Wow.
4: Sama Waku.
0: Ah, gak ada wow. Ada juga Kau.
4: Kau.
0: Ah, kau tuh. Nah, tuh bila wow Sama Waku. Kau merenan. Thank you. Awet kami kan. Ya, lihat ke sesuatu gini lah. Aliur awet temu.
4: Dia tuh
0: kau. Ima kalah. Wow, sama waku.
4: Kau diunggu.
0: Lain wow atau kau.
4: Kan juga kau.
0: Tadi mah kadang ngono teh. Wow sama waku.
4: Kau. minum kopi dingin tuh nggak jadi batuk.
0: Oh, makanya jangan diminum kopi dingin mah, buang aja.
4: Batuk sehari.
0: Ekstra puluh.
4: Pakai es batu dingin karena kulkas.
0: Oh, pakai es batu. Kalau pakai es batu mah jangan ke kulkas, udah aja disimpan di dalam, nggak usah pakai es batu segala.
4: Enak, kopi segar, kopi dingin.
0: Nggak usah dikasih es batu lagi.
4: Pakai batu di sini ya, batu kerikil.
0: Iya, kalau itu bangun ke karak sugan pakai kopi, pakai
4: es batu. Aduh,
0: nggak benar. Awalnya itu emang bukan ada liur. Tuh ya, jika nanti si pun tuh ya.
4: Kali pas mari
0: ya, benar. Itu si pun tuh makir. Kalau si pun tuh lah, mau naik tuh Bismillah, naon gitu. Mana? Kumaha gini kan?
4: Buat itu tadi tuh.
0: Bila aku sih kata tadi gitu.
4: Joko, aku.
0: Terus.
4: Acope.
0: Kumaha kumaha?
4: Anibar. Kumbece. Mas Joko tahu.
0: Kumbece.
4: Ayo lagi nama Joko. Pokoknya buat Tomeli.
0: Ada teman Bang Hari juga namanya Joko. Bukan Jokowi tapi Joko.
4: Sama buat masyarakat Jajan Bantas. Buat kamu, buat saya Riko di saya pulang. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Semua aja.
4: Dari sampai Jep. Kita buat hari mantapnya buat.
0: Mantapnya
4: aja.
0: Ucapannya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, ya terima kasih. Udah. Sekarang kita ke lagu karena itu teh biasa apa namanya? Bonus ya. Ini udah banyak nih ya. Oke, kalau begitu buat saudara Fortuna tong kemana-mana tetap saja di update status ya sampai jam 12.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara Fortuna, di mana saja berada. Nama saya Deden Gembol Aldianto yang beralamat di Taman Bakti. Kalau Anda ingin mendengarkan radio yang paling genjreng, pandang saja 90,7 Fortuna FM, Radio Fortuna panggenjrengna di Sukabumi. Jangan kemana-mana ya, dan jangan pindah channel. Pokoknya genjreng.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 pas ya, jam 11. Jadi malam hari ini yang masih nongkrong di depan radio, saya ucapkan terima kasih, selamat malam dan juga selamat nguping. Update status ya sampai jam 12. Ada waktu 1 jam lagi itu ya. Ini Bang Len masih nguping ya. Oke, terima kasih Bang Len yang masih nguping, kemudian juga DG dan juga DM belum pada tidur nih. Ujeng J udah tidur belum? Ujeng J selamat malam. Ikram juga selamat malam. Mama Putri, terima kasih Mama Putri ya, yang lagi nguping juga pada malam hari ini. Mama Putri, Mama Indah, Mama Jessie, Agus juga mungkin udah pada tidur nih Mama Jessie. Dan juga untuk Mama Yati di Bali bersama Mas Tono. Kemudian juga ini selamat malam untuk Mak Enti ya. Selamat malam Mak Enti. Semoga malam ini Mak Enti belum tidur juga nih. Biasanya kalau tidak ada kerjaan besok suka begadang, tapi kalau ada kerjaan besok mungkin udah tidur ya. Untuk Mak Enti, Mak Enti, Mak Enti. Kemudian juga ini untuk siapa? Untuk Amoy. Selamat malam untuk Amoy dan Purna juga. Selamat malam untuk Purna. Semoga malam ini belum pada tidur ya. Mudah-mudahan lah belum pada tidur. Kalau belum tidur ya syukur gitu ya. Dan juga ini selamat malam untuk Papih dan Mamih. Terus juga ini yang suka naik itu Mama Indah, Teh Olive, Teh Mano, Ranti, Citra, Pajri, Marin, ADG, Teh Anibar, Artis Caringin, ACT. ACT kemana nih malam ini? Pak Ben, Bang Len, Mani, Papih Mami, Kang Joko, dan juga AM, Baros, ya, Den Bantas, dan juga Kang Bazar, kemudian juga Kang Herlan, Mama Jessie, Agus, dan Abi Cikundul, Kang Ye, Kang apa sih? Oh iya iya, Kang Ujeng J, Irfan, Alan dan juga Meliandri. Nah itu yang suka teraka-terekel, ya. Yang suka teraka-terekel. Oke, yang lainnya yang malam ini masih berada di depan radio, ya ditunggu saja yang mau request lagu, ya. Mudah-mudahan sehat semuanya. Ini ada yang masuk nih. Halo, selamat malam.
1: Halo malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Update status seperti saat M Jengreng Banghar AM
0: Kinjreng AM Baros.
1: Sehatlah mudah-mudahan Bang Hari ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dan masih dalam keadaan kondisi prima ya.
0: Prima.
1: Sama keadaan juga kan. Sama Kang AM juga sih tuh Bang Hari suka manco.
0: Gitu. Suka manco. Tapi prima ya. Prima badan banget ya.
1: Request lagu
0: badan mah primanya.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Oke, request lagu apa nih lagunya?
1: Dari
0: siapa?
1: Arif Sosmana sesi potret.
0: Arif Sosmana.
1: Ya Arif Sosmana kan ya itu jadi sesi potret lagunya. Judul lagunya.
0: Arif Sosmana. Judulnya apa judulnya?
1: Sesi potret.
0: Aduh kurang.
1: Arif Sosmana bukan penyanyinya. Pokoknya lagunya tuh sesi potret. Judul lagu.
0: Sesi potret apa?
1: Ya.
0: Sesi.
1: Ya, sesi.
0: Sesi potret ya.
1: Ya.
0: Oh. Lagunya. Enau, lagunya Enau bersama Arif Sosmana.
1: Arif Sosmana ya.
0: Sama Enau.
1: Enau.
0: Enau.
1: Salam jengrengnya ya, Bang.
0: Boleh.
1: Selamat malam. Buat yang lagi belum pada tidur. Mbak Mege. Terus Santana.
0: Deden Bantas.
1: Irfan Nyombong.
0: Irfan.
1: Terus orang ATK Solehudin. Teh Olip.
0: Bang Len.
1: Joko Tauu apa? Yang orang Pelabuhan.
0: Ya. Kang Joko pokoknya lah.
1: Dan lebih tentunya buat semua saudara pendengar yang lagi belum pada tidur, semoga
0: boleh.
1: Walaupun Indonesia kalah sama Thailand,
0: kan menang 1-0 bukan Indonesia?
1: Nah, iya, terbayar satu, kemudian kartu merah masuk lagi perpanjangan 2-1.
0: Ah, jadi menang Thailand 2 hijinya.
1: Bahar penontonnya itu ada Prabowo nonton.
0: Ah, campang. Tadi mah ada Atoh gitu. Menang Indonesia 1-0.
1: Salah, ini terlalu kebayar 1-1 terus 2-1 perpanjangan waktu.
0: Aduh, kacau. Indonesia.
1: Ya, ya, ada satu lagi Persib nanti tanggal 8 kami sudah sama Thailand juga.
0: Ya udah deh.
1: Ya, pokoknya pesan saya buat Abang, semoga sehat selalu.
0: Amin. Amin.
1: Ya, lancar. Jauh tunuk enggak akan datang caket kadero. Mantapnya. Jalan ucapan, jalan kata yang paling dah terindah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update status Fortuna FM Jinjreng euy.
0: Dan Bantas.
2: Iya, kata siapa Kang Aen kalah? Makanya kalau nonton itu beresin.
0: Katanya 2-1.
2: Nah, Indonesia 4-2.
0: Aduh bener.
2: Atau penalti.
0: Tuh nya, mana aduh bener ya.
2: Menang urang bener mah.
0: 4-2 nya.
2: Beresin kalau nonton itu beresin.
0: Nah, indah
2: pas. Belum perpanjangan waktu itu beresin.
0: Mama tadi ya. Pertama teh lihat Bang Hari teh nya 1-0 Indonesia dapat.
2: Ya, Indonesia pertama unggul dulu kan?
0: Heeh.
2: 1-0.
0: 1-0.
2: Terus menyamakan kedudukan.
0: Heeh.
2: Terus Thailand yang berbalik 2-1.
0: Heeh.
2: Terus Indonesia langsung 2-2.
0: Oh, gitu nah, ya.
2: Aduh final sih, makanya kalau nonton itu beresin.
0: Oh, iya.
2: Beresin. Segala macam teh beresin.
0: Ah, salah info teh euy.
2: Tuh. Tinggali, ya.
0: Kumaha
2: langsung telepon barusan teh. Aduh, ini gimana ini?
0: Kumaha urusan
2: ini? Udah
0: tak. Update atuh.
2: Kumaha sih?
0: Indonesia kalahkan Thailand 3-1 bener.
2: 4-2.
0: Ini baru 3-1 nih, belum. Ini baru dibuka di Facebook ya, di
2: lihat atuh.
0: Di YouTube gitu Indonesia. Kumaha
2: sih?
0: Coba. Jadi Indonesia nya nu beunang teh.
2: Indonesia dong, siapa kita?
0: Aduh, alhamdulillah acara gitu mah.
2: Gelar pertama lagi di Pacan Cup 2026.
0: 2026.
2: Iya dong. Gimana sih kalah-kalah?
0: Iya kan ini teh tuh Indonesia 3, Thailand 1 katanya itu baru 3-1. Yang 4-1 mah berarti
2: 4-2.
0: 4-2 nya.
2: Ya.
0: Oh, iya. berarti alhamdulillah tuh Indonesia jadi juara.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi juara ayeuna nama
2: euy. Pertama turnamen. Pertama turnamen itu dari FIFA lah. Menang kita.
0: Iya.
2: Hayang Kang Aen mah mentang-mentang ketinggalan mun pasti mau ambil, nah mau ieu.
0: Padahal enggak gitu,
2: bola itu bundar.
0: Aduh. Alhamdulillah, Indonesia.
2: Iya dong. Aduh, gimana?
0: Oh, bener nganta saatnya karena Garuda iya juara, dong. Juara iya. Garuda saatnya katanya.
2: Lagi ngangkat trofi itu.
0: Mm-mm.
2: Yang nyerahin Bapak Presiden lagi.
0: Iya betul.
2: Gitu.
0: Mantep Indonesia sekarang mah.
2: Juara
0: ya.
2: Bener gitu.
0: Lagu-lagu jadi
2: kadinya. Lagunya Indahnya Bersamamu ya.
0: Bersamamu dari
2: Indah Bersamamu.
0: Indah Bersamamu.
2: Ya.
0: Buat siapa?
2: Salamnya buat semua yang udah naik ya. Buat Kang Ayam juga ya. Dan selalu ya. Buat Ah Haji, selamat merayakan kita menang ya.
0: Menang
2: kita dong.
0: Iya.
2: Siapa kita Indonesia. Ucapannya,
0: tidak ada yang
2: paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Indonesia menang ya, bukan Indonesia kalah gitu. Salah informasi ini ya. Indonesia vs Thailand. Ya udah, kalau begitu silakan yang lain telepon ditunggu. Indonesia merdeka. Aduh, ilah. Ya ya ya. Terima kasih aja buat semuanya dan untuk yang pool. Nah, ini nih. Pool. Wah, jika dinyala iklan ya. Live kan. Ya ya. Oke, siapa lagi? Aduh. Ya. Ya udah kalau begitu kita dinikmati deh. Ada dua lagu nih. Ada dua lagu. Ya, ada lagu Sesi Potret dan juga Indah Bersamamu. Oke, kalau begitu tong kemana-mana, tetap di update status Fortuna FM.

0: Oke, sekarang sudah jam 11 lebih 20 menit dan ini untuk Meli ya. Meli. Ya, Bang Hari Indonesia 4, Thailand 2. Indonesia juara. Adu penalti Bang Hari. Beli juga nonton dari awal katanya. Oh iya, berarti menang Indonesia. Bener. Sama gitu seperti Dan Bantas. Assalamualaikum.
1: Kalau kehilangan bagian paling penting Dan.
0: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
2: Jalan. Juara, juara.
0: Juara Indonesia.
2: Iya. Wah, wow, mau sampai menangis.
0: Alhamdulillah, menangis bahagianya.
2: Menangisnya bukan karena itu, karena terharu Indonesia jadi juara.
0: Menangis bahagia.
2: Iya, menangis bahagia gitu Bang Hari.
0: Aduh.
2: Update status
0: Fortuna FM. Genjreng. Oke, ngomong-ngomong.
2: Minta lagu Bang ah.
0: Apa kira-kira?
2: Itu kayak jari balik batu udah belum?
0: Udah tadi.
2: Udah ya?
0: Udah.
2: Tujuh apa?
0: Tujuh samudra.
2: Tujuh samudra aja.
0: Boleh.
2: Green-greennya ya. Buat Ujeng Jay.
0: Mani ini.
2: Mami, Papi. Terus Lisna. Itu sama Bang Len. Terus buat Nina.
0: Buat
2: Mama Jess.
0: Bang Toyib.
2: Terus apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Toyib. Itu tanda merah.
0: Iya, tanda merah.
2: Tanibar.
0: Terus
2: Yati Bali.
0: Kenapa?
2: Pokoknya buat semua aja.
0: Semua aja.
2: Spesial.

0: buat istriku yang tercinta, buat Bang Hari aja, semoga panjang umur,
1: amin,
0: murid rezekinya,
1: amin,
0: diapakan segala urusannya.
2: Indonesia juara,
3: juara.
0: Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya untuk Waong. Selamat malam Waong. Mudah-mudahan malam ini bisa istirahat dengan baik ya Waong ya. Coba di belakangnya lagi. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
4: Halo.
1: Aduh, itu kunaon teh tuh kieu. Emang kalah seri deh itu kuno itu.
4: Update status Spartan Hack yang genjreng ini.
1: Tonton.
4: Kenalnya.
1: Nggak tahu.
4: Kos bujur ayam.
1: Kos bujur. Kos bujur didinya yang hitut.
4: Mual ayam. Iya ayam itu dia pening arek mual arek mual.
1: Mual. Jangan gitu.
4: Gitu.
1: Aduh.
4: Mual dari ayam. Ujurkin.
1: Boleh. Pak Ben.
4: Iya, gimana kabar Bang hari malam ini?
1: Alhamdulillah, itu Pak Ben. Pak Ben pengen lagunya apa?
4: Lagunya Salahmu Sendiri ya.
1: Buat siapa?
4: Misalnya buat Abah Aung.
1: Abah
4: Aung. Kan masih dengerin Patona ya.
1: Iya, iya.
4: Buat Ujeng Jay.
1: Ujeng Jay.
4: Yang Abi Cikunur.
1: Abi Cikunur.
4: Deden Bantas.
1: Deden Bantas.
4: Bang Len. Terus Kang Santana. Terus buat Deden Gembol. Terus buat siapa lagi ya? Teh Olive.
1: Mama Rindu.
4: Terus buat Panora. Teh Anibar. Terus buat Teh Ranti juga. Teh Yati Bali. Selamat malam. Terus buat Bu Ipung Sapuro.
1: Ipung Sapuro.
4: Selamat malam. Terus buat Teh Meliandri yang punya kawasan Puncak Bayam.
1: Deh itu. Terus. Naon ke sini naon itu?
4: Mami, papi. Oh, man ini.
1: Aduh. Kunaon sih? Kunaon?
4: Bobo tajan man ini. Iya, Pak Ben ya. Kangen Allah.
1: Nggak bodor ente tapi seuri teh kumaha ieu teh. Aduh.
4: Hayu ngitaman ini mah pan Bang Hari. Mun kirim salam teh sa Indonesia anu mah nama.
1: Oh.
4: Gitu.
1: Ya, nyata kumaha
4: gitu, teh. Pinter man ini mah.
1: Mah gitu, Twitter.
4: Pinter man ini mah.
1: Oh, pinter. Pae teh. Pan ini mah Twitter.
4: Ngencring man ini mah. Buat Bang Hari yang lagi tugas.
1: Salahmu sendiri.
4: Sorangan ya. Baiknya ke Bang Harinya.
1: Sorangan. Salahmu sendiri ya.
4: Tetap semangat ya Bang Hari.
1: Semangat.
4: Ya, nanti pulangnya ada yang nganterin.
1: Alhamdulillah.
4: Si cantik. Pokoknya buat Bang Hari mah ya semoga sehat selalu lah.
1: Amin.
4: Dari Pak Ben ya.
1: Amin.
4: Tidak ada yang paling indah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ini untuk Pak Ben ya. Aduh, berapa melunasi hutang bangun pendidikan ya. Oke, di belakangnya lagi kira-kira siapa nih? Kira-kira siapa? Dan di sini Bang Hari punya udah ada dua. Bang Hari punya lagu satu nih. Tadi itu lagu apa? Bang Hari itu sudah ingat gitu ya. Oh iya, dari Salfadila ya. Salfadila, judul lagunya adalah Ada Titik di Ujung Doa. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Selamat malam dan yang jelas tong ke mana-mana ya. Masih ada waktu, sekarang sudah jam 11 lebih 26 menit. Jadi tetap di update status Fortuna FM Ginjreng deh.

0: Oke, sementara waktu tinggal 15 menit lagi menjelang jam 12, penelpon terakhir nih. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Langsung password.
1: Kumaha?
0: Kumaha awet tadi.
1: Aduh, eta bang hari.
0: Liur kita yuk. Update.
1: Abang pantau serius oge mamina terus di masjid.
0: Update status.
1: Update status Fortuna FM digiring ai.
0: Nah, gitu. Aduh, pantesan.
1: Aduh. Liur bang kita. Hari.
0: Liur kita, aduh.
1: Gaya asar kan.
0: Pengen lagu apa tuh itu?
1: Lagu nak anu iya we anu nanti anu enakan ku bang hari bang milih.
0: Boleh lah kalau begitu dipilihkan nanti sama bang hari. Kirim salamnya buat siapa tuh Manini?
1: Mami.
0: Lain
1: Manini atau
0: Mami?
1: Buat Manini.
0: Mami.
1: Buat Deden Bantas.
0: Deden Bantas.
1: Wow, sereng istri nak. Pak Ben sereng istri nak. Buat Olip.
0: Olip.
1: Teh Anibar. Antos saya dah bisu wengi. Teh kangen papi way.
0: Ayah papinya.
1: Ayah mana meuit?
0: Oh, natos di mana papi teh meuit teh? Natos di mana gitu mi?
1: Masjid jadi nyata.
0: Oh, di masjid.
1: Di masjid manakiban meui.
0: Oh, sampai jam 12 kieu?
1: Nuhun.
0: Biasana pan jam 9 gitu.
1: Eta mah sanes, ieu mah mingguan namun tepi dugi ka pukul 8.30.
0: Ieu
1: mah manakiban sasihan.
0: Sasihan.
1: Nuhun.
0: Iya. Kapal apa
1: gitu. Bang hari. Iya.
0: Apa kalau gitu mah?
1: Buat abang aja.
0: Pakai ajahnya.
1: Ajah tuh abang atau diajar weh
0: ayam. Dukanya.
1: Sebenarnya apa gitu. Aduh, Bang Ari masuk gitu nya hanyir nyan.
0: Pih, lagi ngapain Pih?
2: Ya baru pulang beres-beres biasa.
0: Ngaropi teh di dinya Pih.
2: Salam buat Bang Ari ya.
0: Iya Pi, salam juga Pi dari Bang Hari buat keluarga di sana Pi ya.
2: Buat semua aja yang lagi dengerin.
0: Iya siap Pi.
2: Oke Bang Hari, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pi. Oke Mak Mi, gimana? Udah Mi.
1: Gae.
0: Waalaikumsalam. Ya, udah abis waktunya karena ini sudah mepet waktu ini. Ya, terima kasih dan sekaligus Arsana sama mohon diri di update status dan insya Allah besok malam kita ketemu lagi di program yang sama. Sampai ketemu, tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.